Ya, yang sudah memulai aktivitas pagi Anda. Dan di sini kami menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda, untuk menemani Anda di sepanjang pagi ini. Dan kita bersama hingga siang nanti ya. Panjang pokoknya. Selamat bergabung, saya ucapkan untuk Anda yang baru saja bergabung. Dan oke, kita nikmati kembali lagu-lagu pilihan yang terus kami hadirkan untuk Anda.

0: Aku.
1: Baca aku.
0: Di dalam aku banyak ilmunya loh.
2: Sabar ya guys, segera merapat kita mabar.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan,

Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

0: Hei, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
5: Aku.
4: Oke, silakan.
5: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
4: Ya, benar.

Ya mereka Anda masih bersama Pro 1 RR Banda Aceh di 97.7 FM. Saat ini kita kembali diguyur hujan. Dan tentu informasi untuk Anda yang ingin keluar, tentu bisa sediakan payung ya, ataupun untuk Anda sebagai pengendara roda 2 Anda bisa menyediakan jas hujan. Dan ya, tetap hati-hati di jalan juga untuk Anda sebagai pengguna jalan, karena jalanan sedang dalam kondisi yang licin. Pernah saya sampaikan informasi terkait antusiasme masyarakat memanfaatkan program pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Aceh Besar kembali terlihat. Sejak pagi, ratusan warga Kecamatan Darul Imara memadati halaman kantor di Kecamatan setempat untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang telah disubsidi pemerintah pada Jumat 3 Juli 2026. Berbekal KTP berdomisili di Kecamatan Darul Imara, warga berbondong-bondong mengantri dengan tertib demi memperoleh berbagai kebutuhan pokok. Panitia menyediakan beras, minyak goreng, gula pasir, telur, cabai hingga bawang merah dengan harga jauh lebih murah dibandingkan harga di pasar. Dan berkat program Bupati program pasar murah tersebut merupakan salah satu langkah nyata pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam menjaga stabilitas harga pangan. Selain itu juga memastikan ketersediaan bahan pokok sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dong?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Ya, berkat ada masih bersama kami Pro 1R Banda Aceh. Kali ini informasi lain coba kami sampaikan terkait dua santri Dayah Insan Qur'ani, Rizka Aufa dan Kayi Safwaras, berhasil lolos dalam seleksi nasional penerima beasiswa kerjaan Maroko tahun 2026. Rizka Aufa dinyatakan lulus sebagai calon penerima beasiswa utama, sedangkan Kayi Safwaras lolos sebagai calon penerima biaya siswa cadangan. Keberhasilan tersebut diraih melalui proses seleksi yang berlangsung ketat. Program beasiswa Kerajaan Maroko diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia bekerjasama dengan Konsorsium Pusat Bahasa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang melibatkan 16 perguruan tinggi penyelenggaraan di berbagai daerah. Khusus peserta asal Aceh, seluruh tahapan seleksi dilakukan di UIN Araniri Banda Aceh. Selain diawali dengan pendaftaran, verifikasi dan validasi berkas pada 26 Mei hingga 5 Juni 2026 lalu, peserta yang lolos administrasi kemudian mengikuti Computer Based Test atau CBT Bahasa Arab pada 7 Juni 2026 yang diikuti sekitar 600 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Peserta dengan nilai terbaik selanjutnya mengikuti tahap wawancara pada 10 Juni 2026. Pada tahapan wawancara, peserta dinilai tidak hanya dari kemampuan akademik, tetapi juga kesiapan mereka sebagai calon mahasiswa Indonesia di luar negeri. Aspek yang diujikan meliputi hafalan Al-Quran minimal satu juz, kemampuan membaca dan memahami kitab kuning, kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, wawasan keislaman, modernisasi beragama, serta wawasan kebangsaan. Nah, nilai akhir seleksi merupakan akumulasi dari 60% nilai CBT dan 40% nilai wawancara. Dari seluruh peserta, hanya 50 orang yang dinyatakan lulus sebagai calon penerima beasiswa utama, sedangkan 26 peserta lainnya ditetapkan sebagai calon penerima beasiswa cadangan. Ya, berdasarkan itu dia informasi di pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat bergabung untuk Anda yang bersedia bergabung di pagi hari ini bersama kami di Banda Aceh Pagi.
1: Banda Aceh Pagi ini RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Ya pendengar, kali ini kita ke Aceh Selatan terkait informasi Dinas Pariwisata Dispar Kabupaten Aceh Selatan mengajak generasi muda di daerah itu menjadi duta wisata dan budaya serta aktif mempromosikan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat Selatan Provinsi Aceh. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan Mun Harsam di Aceh Selatan pada Jumat lalu mengatakan duta wisata memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam memperkenalkan daya tarik dan membangun citra positif daerah serta menginspirasi generasi muda dan mencintai dan juga melestarikan budaya lokal. Di Provinsi Aceh maupun Kabupaten Aceh Selatan, duta wisata dikenal dengan sebutan Agam Inong. Saat ini Ikatan Keluarga Agam Inong Kabupaten Aceh Selatan membuka pendaftaran pemilihan Agam Inong 2026. Menurutnya, pemilihan tersebut merupakan agenda tahunan yang bertujuan menjadi generasi muda terbaik untuk menjadi duta wisata dan budaya, serta berperan aktif dalam mempromosikan potensi pariwisata, seni, adat, istiadat, serta kearifan lokal di Kabupaten Aceh Selatan.
1: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar.
1: Ku punya pacar. Tidak syarat punya pacar. Bikin susah jadi pacar.

era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Leo, Leo, Leo.

0: Oke, pendengar, kalau tadi informasinya dari Aceh Selatan, kita ke Simelu sekarang ya. Terkait pemerintah Kabupaten Simelu, ini melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB, mulai melaksanakan program sekolah lanjut usia atau lansia di Kabupaten Kepulauan di Provinsi Aceh tersebut. Sekretaris DP3AKB Kabupaten Simelu, Risdawani di Simelu, pada Jumat kemarin mengatakan sekolah lansia bukan sekadar wadah berkumpul semata, melainkan ruang pembelajaran yang terbuka bagi lansia hingga akhir hayat. Menurut Risdawani, usia bukanlah batas untuk terus berkembang. Sekolah menjadi wadah bagi para lansia untuk mendapatkan ilmu, keterampilan, serta memperluas jaringan sosial mereka. Risdawani mengapresiasi inisiatif pemerintah desa Air Dingin dalam menghadirkan sekolah lansia sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kualitas hidup para lansia di wilayah itu. Dengan adanya sekolah lansia, semangat belajar dan kebersamaan akan terus terjaga, serta menjadi langkah awal bagi para lansia di desa Air Dingin itu untuk menjalani masa tua yang lebih sehat, produktif, dan bahagia.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Banda Aceh.

Dalam pelaksanaan pemilu 2024 nanti, KPU memutuskan untuk membatasi usia petugas PPK hingga KPPS, yakni maksimal 55 tahun. KPU RI menyatakan bahwa penetapan batas usia 55 tahun mengacu pada rekomendasi Kementerian Kesehatan mempertimbangkan fase usia produktif dan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia yang diklaim terus membaik. Kenapa ada pembatasan usia maksimal 55 tahun? Karena jika dibandingkan dengan pemilu 2019 ketika 894 petugas KPPS tutup usia, diduga karena kelelahan akibat beban kerja berlebih dan faktor penyakit penyerta. Hal ini lebih baik karena ketika itu tidak ada batas usia bagi petugas KPPS.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Berkat Anda masih bersama kami di Banda Aceh siang ini dan masih dingin aja, masih dengan rintikan hujan yang turun dari langit ya. Ya, baik. Dan kami sampaikan informasi kali ini dari informasi dari Lok Sumawe, kita kutip dari kantor antara terkait bea cukai Lok Sumawe menggandeng prajurit TNI untuk memperkuat upaya memerangi peredaran rokok ilegal di Aceh. Kepala Bea Cukai Lok Sumawe Bambang Sutarjo mengatakan pemberantasan rokok ilegal bukan hanya menjadi tanggung jawab Bea Cukai tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen bangsa. Sebagai bentuk sinergi tersebut, Bea Cukai menggelar sosialisasi program gempur rokok ilegal kepada prajurit Batalion Kavaleri 11 Macan Setia Sakti. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman prajurit mengenai aturan kepabeanan dan cukai, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal. Bambang mengapresiasi dukungan TNI dalam pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai. Ia juga mengajak prajurit untuk aktif mengenali serta melaporkan dugaan peredaran rokok ilegal di lingkungan sekitar. Menurutnya semakin kuat sinergi antara Bea Cukai dan TNI, semakin efektif pula upaya menekan peredaran rokok ilegal sekaligus memperluas edukasi kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Lok Sumawe, Vicky Fadian, menjelaskan rokok ilegal dapat dikenali dari sejumlah ciri seperti tidak dilekati pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, pita cukai bekas, atau pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Vicky menegaskan peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan penerima negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Karena itu, partisipasi TNI, pemerintah, dan masyarakat dinilai sangat penting untuk bersama-sama menekan peredarannya.

Sobat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Pendengar Anda masih bersama kami, Pro Satwa RR Banda Aceh, dan Sedimas juga masih bersama Anda. Saat ini tanda waktu menunjukkan pukul 10.34 waktu Indonesia Barat. Nanti tepat pukul 11 kami ajak Anda untuk kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Namun sebelumnya saya sampaikan informasi terkait Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau YARA mengajak para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Aceh untuk segera mengurus badan hukum usahanya. Ketua YARA Safarudin mengatakan legalitas usaha bukan sekedar memenuhi syarat administrasi, tetapi ini menjadi fondasi penting agar usaha dapat berkembang dan bersaing di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat. Menurutnya UMKM yang berbadan hukum memiliki perlindungan yang lebih kuat, termasuk pemisahan aset pribadi dengan aset usaha jika suatu saat terjadi persoalan hukum. Selain itu, usaha yang legal juga lebih dipercaya oleh pelanggan, mitra bisnis, maupun lembaga keuangan. Safarudin menambahkan, badan hukum membuka peluang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan, investor, maupun program pemerintah. Legalitas juga menjadi syarat untuk mengikuti tender pemerintah, menjadi pemasok perusahaan besar, dan memperluas jaringan usaha. Dan ini juga mengingatkan pentingnya mendaftarkan merek dagang agar identitas produk terlindungi dan juga tidak mudah ditiru atau diklaim oleh pihak lain. Karena itu, Safarudin mengimbau pelaku UMKM tidak menunda pengurusan legalitas. Menurutnya, semakin cepat badan hukum diurus, semakin besar pula peluang usaha untuk berkembang secara profesional, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi bagi perekonomian Aceh.
1: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas. Saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul. Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut. Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina.

0: Entonces,
1: pertandingan berjalan dengan baik, walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.

0: UEFA ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
1: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak dua gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi 18 juta pengikut.

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu

0: Australia kalah dari Mesir, yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
1: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang gitu. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memberatkan kedua tim memang berimbang.
0: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
1: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
0: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
1: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satu pun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos, Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai konfederasi sepak bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
0: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
1: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali, dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
0: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
1: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahunnya cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
0: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Nadia melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack, and he does so again, and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang, kami akan tertinggal 6 per 10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal, di balapan sebelumnya kami tertinggal 4 per 10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini, tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata, kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
5: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali? And we're right there competing with them.
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
5: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1, saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun, setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3, masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya, saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang, kami akan fokus menghadapi balapan besok.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat Claire Liu pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketika petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tiebreak saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tiebreak memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan. Tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: I mean, it wasn't like too much wrong. I mean, she played a good.
3: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss Belinda Bencic di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledon-nya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jensen Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
4: Felt better today, which is was my main goal and
1: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang Shintaro Mochizuki di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain laga, turnamen ini adalah turnamen kecil. Kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat-sangat penting.
2: ASEAN Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herman, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Berbaliknya begini, saya menganggap bahwa event AFF ini adalah boleh dikatakan piala bergengsi lah. Piala bergengsi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergengsi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum pernah juara kok. Itu kan bukti bahwa ini bukan, kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek, apa ini, CD dan sebagainya. Kalau saya kepada tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat-sangat bergengsi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight, persiapkan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
2: Di sisi lain, kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang Sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya bersendang buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya kita harus lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Timnas pembawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kreswaritski Protik RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

Selamat siang pendengar dimanapun anda berada. Terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh 97.7 FM. Dan di siang hari ini tentu masih bersama saya Dimas. Kita bersama hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saat ini tanda waktu menunjukkan pukul 11.47. Dan masih dengan lagu-lagu pilihan terus kami hadirkan untuk anda di siang hari ini.

0: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Bilang 7,7 pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

0: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. RRI Pro 1 Banda Aceh.
1: Masih di 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh dan masih bersama saya Dimas di siang hari ini. Pendengar, tentu kami masih menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda untuk hiburan di siang hari ini. Dan kali ini pendengar, saya sampaikan informasi terkait Badan Pengelola Migas Aceh atau BPMA bersama Kementerian ESDM serta SKK Migas terus mempercepat legalisasi dan penataan tata kelola sumur minyak rakyat di wilayah kerja atau WK Aceh sesuai peraturan Menteri ESDM nomor 14 tahun 2025. Langkah percepatan tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi bersama pemangku kepentingan antara lain Perwa Menteri ESDM, SKK Migas, Dinas ESDM Aceh, kontraktor kontrak kerja sama, serta sejumlah pelaku usaha termasuk PT Medco E dan P Malaka, PT Pema Global Energy, dan PT Pertamina Hulu Rokan Zona 1 di Bogor, Jawa Barat. Dirinya mengatakan BPMA bersama para pemangku kepentingan telah melakukan inventarisasi dan verifikasi sumur, penyusunan skema kerjasama, serta pembahasan aspek operasi, fasilitas produksi, keselamatan operasi, komersial, dan sosial. Sementara itu, Koordinator Pengawas Eksploitasi Ditjen Migas Ma'ruf Afandi, perwakilan SKK Migas Ma'ruf Afandi menjelaskan, implementasi Permen ESDM nomor 14 2025 dilakukan melalui skema kerjasama antara KKKS dengan badan usaha tetap yang direkomendasikan pemerintah Aceh meliputi BUMD, koperasi, dan UMKM.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Banda Aceh siang ini. Pro 1 RRI Banda Aceh.

Pendengar dan berapa anda berada, terima kasih masih terus bersama Plus 1 RRI Banda Aceh. Dan saya masih menghadirkan lagu-lagu religi untuk anda sampai nanti kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 12 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Banda Aceh.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita cukupkan ya untuk rekan lagu religi di siang hari ini. Selanjutnya kami kewadankan azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya, karena saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu zuhur.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دبة إلا كان له صدقة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut melainkan menjadi sedekah baginya.

0: Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Sari berita, Banda Aceh tampilkan produk unggulan pada Indonesia City Expo. Berikutnya tunggu kejelasan regulasi aset, pembangunan gerai KDMP tertahan di sejumlah desa. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Kota Banda Aceh menampilkan berbagai produk unggulan dalam Indonesia City Expo yang berlangsung di Medan, Sumatera Utara. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
2: Pemerintah Kota Banda Aceh turut ambil bagian dalam Indonesia City Expo 2026 yang berlangsung di Hotel Santika Medan pada 1 hingga 3 Juli 2026. Keikutsertaan ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI yang diikuti kota-kota dari berbagai daerah di Indonesia. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menyampaikan melalui stan pameran, pihaknya menampilkan beragam produk unggulan hasil karya pelaku industri kecil menengah IKM binaan Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh. Produk-produk tersebut menjadi representasi potensi ekonomi kreatif daerah sekaligus sarana memperkenalkan kekhasan Banda Aceh kepada para pengunjung. Adapun setiap tahun Banda Aceh secara rutin membawa produk-produk terbaik dalam ajang tersebut. Di antaranya parfum sebagai bagian dari upaya mendukung Banda Aceh sebagai kota parfum, kain tenun, serta berbagai produk bordir yang telah dikreasikan menjadi tas hingga pakaian.
3: Pokoknya di stan Kota Banda Aceh itu ada khasnya itu kota parfum, jadi banyak parfumnya. Ada juga tenun yang kayak saya pakai ini. Ada bordiran, ada juga makanan-makanan. Jangan lupa singgah di booth Kota Banda Aceh pada kegiatan Rakernas APEKSI.
2: Diharapkan produk-produk unggulan Banda Aceh semakin dikenal luas, terutama oleh sesama anggota APEKSI seluruh Indonesia. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pembangunan gerai sejumlah gerai koperasi Desa Merah Putih atau KDMP masih terkendala pembebasan lahan dan keterbatasan ruang di kawasan padat penduduk. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofyan.
4: Forum Koperasi Desa Merah Putih KDMP Kota Lhokseumawe mendesak adanya regulasi dan kepastian hukum yang jelas terkait status lahan untuk pembangunan gerai koperasi. Pasalnya, masalah pembebasan lahan dan keterbatasan ruang di kawasan padat penduduk kini menjadi batu sandungan utama perluasan program tersebut. Ketua Forum Koperasi Desa Merah Putih Kota Lhokseumawe, Imran Jafar, mengungkapkan bahwa saat ini terjadi kevakuman pembangunan di beberapa gampung akibat belum tuntasnya status tanah, baik yang bersumber dari aset provinsi, pemerintah kota maupun tanah wakaf.
5: Di gampung lain ataupun desa lain ini masih pembebasan tanah dari provinsi ke Kota Lhokseumawe atau dari tanah pemda itu sendiri yang akan diwakafkan kepada pemilik kampung itu, Pak. Kalau masalah gerai baru proses seperti itu, baru tahap ya mungkin ya sekitar 10 atau 11 gerai yang sudah ada di Lhokseumawe.
4: Imran Jafar menambahkan jika urusan administrasi surat-menyurat ini rampung, dapat dipastikan pembangunan fisik gerai di desa tersebut bisa langsung dilaksanakan. Terlebih saat ini sudah ada sekitar 10 hingga 11 gerai yang berhasil dibangun, dengan beberapa di antaranya seperti di Desa Lokmon Putih dan Blangme telah rampung 100%. Pihaknya berharap sinergi instansi terkait dalam pendataan aset dapat dipercepat agar target operasional koperasi tahun ini tidak meleset. Muhammad Sofyan melaporkan.
1: PT Pupuk Iskandar Muda kembali memperkuat konservasi laut dengan menurunkan 10 unit modul transportasi. Maksud kami trans plantasi ya, terumbu karang di perairan pantai Serui, Gampong Bateso, Kota Sabang. Diana Fritaria melaporkan.
6: PT Pupuk Iskandar Muda kembali melanjutkan program konservasi laut dengan menurunkan 10 unit modul transplantasi terumbu karang di perairan Pantai Sirui, Gampung Bateso, Jurung Pria Laut, Kota Sabang. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Modul transplantasi dibuat dari tube bekas amonia plain yang sudah tidak digunakan lagi. Material bekas tersebut dimanfaatkan sebagai media tumbuh terumbu karang sebagai bagian dari penerapan ekonomi sirkular sekaligus mendukung pelestarian ekosistem laut. Staf Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PT Pupuk Iskandar Muda Reski Zufina mengatakan program ini merupakan kelanjutan dari kegiatan yang dimulai pada 2025 lalu. Tahun

0: konservasi terumbu karang dalam hal mendukung konservasi ekosistem laut.
1: Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah Gampong Bateso, kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, serta masyarakat setempat. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya pelestarian terumbu karang di kawasan pesisir. Menurut Reski, perairan Pantai Sirui dipilih karena menjadi jalur lalu lintas nelayan yang cukup padat. Aktivitas tersebut dinilai berpotensi mengganggu pertumbuhan terumbu karang sehingga diperlukan upaya konservasi untuk membantu memulihkan ekosistem bawah laut. Melalui program ini, PT Pupuk Iskandar Muda berharap pemanfaatan kembali material bekas industri dapat memberi manfaat bagi lingkungan, sekaligus memperkuat komitmen perusahaan dalam mendukung konservasi laut secara berkelanjutan bersama masyarakat. Diah Novritaria melaporkan.
2: Saudara, informasi yang terakhir, warga minta frekuensi jadwal dan rute penerbangan pesawat perintis di Bandara Syekh Hamzah Mansuri Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
3: Setelah kembali dinyatakan resmi beroperasi dan melayani penumpang penerbangan lintas Singkil Medan Sumatera Utara dan sebaliknya, masyarakat khususnya penumpang meminta pemerintah menambah jadwal rute penerbangan perintis di Bandara Syekh Hamzah Mansuri. Permintaan tersebut disampaikan salah seorang penumpang pesawat perintis Susi Air tujuan Medan Singkil di Bandara Syekh Hamzah Mansuri, Desa Kampung Baru Singkil Utara, Aceh Singkil, Wage 57 tahun, Kamis 25 Juni 2026 kemarin. Ia berharap proyeksi penerbangan dapat ditambah 2 hingga 3 kali dalam seminggu, karena menurutnya penambahan jadwal penerbangan tersebut sangat bermanfaat dan sangat membantu akses transportasi dari luar menuju Aceh Singkil dan sebaliknya melalui Bandara Syekh Hamzah Mansuri.
4: Harapannya mungkin frekuensi penerbangan, frekuensi penerbangan bisa ditambah. Ini hanya sekali seminggu, mungkin bisa ditambah jadi seminggu 3. 2 kali atau 3 kali seperti itu. Mungkin Susi belum lengkap ya untuk perjalanan perintisnya ya. Seperti ke Melaboh mungkin tidak ada. Yang saya dengar karena dia banyak kontrak di Indonesia Timur, makanya rute ke Aceh dikurangi mereka seperti itu.
5: Jadi ke depan apa harapannya, Pak?
4: Harapannya si Susi bisa
5: Singkil Bandar,
4: menjembatani lah perjalanan kota-kota yang ada di Kabupaten di Aceh.
3: Di samping itu, selain untuk penambahan rute jadwal penerbangan Singkil Medan dan sebaliknya, dirinya juga berharap ke depan di dalam penerbangan Bandara Syekh Hamzah Mansuri itu adanya rute penerbangan lintasan Singkil Banda Aceh dan sebaliknya. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kok gak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, gak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh. Gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Banda Aceh Siang. Dan saat ini saya sampaikan informasi terkait PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program magang Taruna Pelayaran menyusul insiden ledakan mesin KMP Aceh Hebat 2 di Pelabuhan Uleli pada 12 Juni lalu. General Manager ASDP Banda Aceh, Andri Setiawan, mengatakan evaluasi mencakup aspek keselamatan, prosedur kerja, pembekalan, pendampingan, hingga kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat. Menurutnya, keselamatan menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan program magang. Diketahui insiden tersebut menyebabkan 15 orang mengalami luka bakar, terdiri dari 14 taruna Politeknik Pelayaran Malayati dan seorang anak buah kapal. Hingga kini, 3 korban meninggal dunia, sementara korban lainnya masih menjalani perawatan. ASDP juga akan memperkuat budaya keselamatan melalui peningkatan kepatuhan terhadap prosedur, mitigasi risiko, kompetensi personil, serta pengawasan operasional. Sementara itu, Politeknik Pelayaran Malayati menegaskan program praktik di atas kapal tetap akan dilanjutkan. Saat ini, pihak kampus memfokuskan perhatian pada proses pemulihan para korban dengan harapan mereka dapat segera pulih dan melanjutkan pendidikan.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, peringatan dini cuaca untuk Aceh, update peringatan dini cuaca wilayah Aceh tanggal 4 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Dan baik, ini untuk informasi pagi tadi sebenarnya ya. Dan juga dikatakan di sini informasi ini bisa meluas ke berbagai wilayah Kabupaten Aceh Selatan juga, Simelu, Kota Baru, juga ke Sumbul Salam, Runding Longkip. Kondisi ini diperkirakan sampai jam 2 ya. Atau Anda bisa update kembali informasi ini melalui informasi resmi dari BMKG. Selamat siang dan selamat bergabung untuk Anda baru saja bergabung sama Pro 1 Aceh di 97,7 FM.

0: Ya, biasalah ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
1: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
0: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
1: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
0: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.

0: mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas, sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati, karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang komplain merasa dihargai.

0: Okay. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Bunda, tadi kan yang habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
3: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
2: Ayo, Bun.
3: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, nggak boleh dipegang orang lain.
2: Memangnya kenapa, Bun?
3: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya.
2: Iya Bunda, makasih ya Bun, selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.

0: Berikan dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RW Banda Aceh. Dan Anda juga bisa memberikan polling tema siaran untuk program Bidola melalui media sosial kami di Pro 1 at Pro 1 RR Banda Aceh atau di RRI Banda Aceh ya, Instagram. Jadi Anda bisa memilih dari tema yang kami sediakan, yang mana yang paling Anda sukai untuk dibahas di program Idola untuk tanggal 12 Juli mendatang. Dan juga bisa Anda berikan saran kepada kami, kira-kira apa yang Anda inginkan. Silakan Anda beri saran tersebut melalui media sosial kami atau di kolom komentar juga bisa ya. Baik, selamat siang dan kembali saya hadirkan lagu-lagu pilihan di sepanjang pada siang ini.
1: Polusi dan polusi.

0: Mamani, lihat dulu.
1: Ikan itu cantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh skaridai. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang para jang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap berjual lah orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh, mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.
4: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba,

0: cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bill-nya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: Banda Aceh sore ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Ingin mendapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait isu lingkungan? Jangan lewatkan program spesial Green Radio setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat di program 1 RRI Banda Aceh. Anda masih bersama kami di Green Radio RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Di sore hari ini, saya Erso akan kembali menemani Anda. Dan sebagai awal jumpa kita kembali, sore hari ini kita akan menghadirkan dialog Green Radio. Kita akan mengangkat topik kekayaan jenis burung di Aceh dan nilai konservasinya. Nah, sudah bergabung bersama kami melalui virtual Zoom Bang Agus Nurza. Beliau adalah wildlife photographer dan Aceh Birder Leader. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Sore Bang Agus, apa kabar sore hari Bang?
3: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah.
2: Sehat ya. Kita mengangkat topik yang cukup menarik ini Bang, kekayaan jenis burung di Aceh dan nilai konservasinya Bang.
3: Iya, oke.
2: Ini kan Aceh dikenal memiliki kekayaan alam yang luar biasa Bang, tidak terkecuali keragaman jenis burung ya. Nah, dari hutan ekosistem Lauser, ini kamera bisa dihidupkan dulu Bang sebelumnya.
3: Gimana?
2: Kameranya?
3: Oh gitu, baik. Iya. Karena sinyalnya nggak bagus, sinyalnya.
2: Oh sinyalnya kurang baik Bang ya?
3: Iya, jadi saya dua kali coba masuk, terputus.
2: Iya. Baik, ini Bang, ini Aceh dikenal memiliki kekayaan alam yang luar biasa ya, tidak terkecuali keragaman jenis burungnya, dari hutan ekosistem Lauser hingga wilayah pesisir. Ini kan ada ratusan jenis burung Bang, yang menjadi bagian penting dari keseimbangan ekosistem kita. Namun di balik kekayaan itu ada pula ancaman yang mengintai kelestariannya nih Bang. Nah ini bagaimana Bang menggambarkan kekayaan jenis burung yang ada di Aceh secara umum Bang?
3: Untuk kekayaan jenis burung di Aceh ini sebenarnya satu, karena satu pulau dengan Pulau Sumatera lumayan banyak ya jenis burungnya. Mungkin ada lebih dari 700 spesies yang ada di itu, juga termasuk di dalamnya ada spesies yang umum, menetap. Juga ada yang endemik, juga ada termasuk burung yang bermigrasi yang ada singgah di hutan

0: Aceh juga bagian pesisir Aceh. Termasuk ada burung-burung yang nggak kalah menarik itu di pulau-pulau kecil. Ada burung-burung yang spesiesnya endemik dan menarik.
1: Baik, ini sejak kapan Bang? Dan bagaimana awalnya Bang Agus mulai fokus mengamati dan mendokumentasi burung-burung di Aceh Bang?
0: Saya sudah mulai sejak tahun 2007 untuk mendokumentasikan burung di Aceh. Awalnya kita cuman sekedar survei-survei kecil di sekitaran kota Banda Aceh. Kemudian kebetulan juga di saat kita mulai di 2007 itu saat itu sedang ada kasus flu burung yang berubah di Indonesia, yang juga disinyalir dulunya itu burung yang bermigrasi itu sebagai pembawa virus flu burung. Jadi karena isu itu, kami beberapa teman itu ada di Aceh Berder yang dulunya namanya Cicinanggro. Kita mencoba mencari tahu ada nggak burung migrasi di Aceh gitu. Ya, kita mulai di Banda Aceh dan mencari informasi lebih lanjut lagi dengan berjejaring se-Indonesia untuk mengetahui fenomena flu burung itu pada burung migrasi, dan beberapa survei kita memang menunjukkan Aceh tempat yang sering juga disinggahi oleh burung bermigrasi, termasuk di kota Banda Aceh dulu di daerah kawasan Pasar Almahira juga banyak burung bermigrasi yang singgah di sana. Kira-kira itu kita mulainya di 2007.
1: Ya ini udah cukup lama Bang ya, udah sekitar 19 tahun Bang ya.
0: Iya.
1: Ya ini selama dari 2007 ini pasti Bang Agus sendiri sudah punya banyak pengalaman mengenai burung ini ya. Awalnya mungkin ketidaksengajaan ya, karena mencari burung yang bermigrasi nih ke Aceh. Namun apa yang membuat Bang Agus jadi keterusan nih hingga saat ini?
0: Ya, hingga saat ini saya menjadi keterusan. Jadi setelah kita melakukan survei di pesisir, kita juga lanjut di survei di beberapa bulan juga kita menemukan burung bermigrasi di kawasan hutan Aceh. Jadi di burung migrasi di kawasan hutan, saya kira awalnya agak-agak mirip spesiesnya itu yang di dengan pesisir, ternyata jauh berbeda. Jadi ada, kemudian ada juga suaranya yang perlu juga bermigrasi ternyata ke hutan di kawasan ekosistem besar juga, termasuk di sekitarnya. Nah jadi sejak saat itu saya berpikir ini menarik nih untuk dilakukan penelitian secara lebih lanjut. Bahkan ada jenis burung elang yang dulu kita anggap bermigrasi karena beberapa catatan menunjukkan memang bahwa spesies ini bermigrasi. Kemudian kita ada jumpa untuk spesies jenis burung elang cikra namanya. Cikra ini kalau di bahasa Aceh orang sering tahunya itu siwa. Jadi elang siwa ini kita menemukan itu berbiak. Jadi berbiak memiliki dia bersarang di kota Banda Aceh, ada beberapa titik lokasi kita menemukannya. Kemudian dia juga sampai anaknya itu dewasa, kita sudah pernah dapat report, dan di tahun berikutnya juga terjadi lagi temuan sarang dan anaknya di sekitaran kota Banda Aceh. Lalu kita buat jurnal internasionalnya untuk kita sampaikan bahwa sebenarnya ada burung bermigrasi tapi kok berbiak di Aceh. Jadi hasil tersebut ternyata dia terus di jurnal internasional, di jurnal di Pukila, jurnal untuk ornitologi atau jurnal khusus untuk burung di Indonesia. Dan ini menjadi catatan menarik, ternyata burung yang migrasi ini mungkin sebenarnya memang bukan migrasi, tapi dia penetap.
1: Ada habitatnya di Aceh, Bang ya. Ya mungkin kameranya bisa dimatikan saja Bang, ini jaringannya kurang baik ya.
0: Hanya saja kemungkinan besar kurang. Jika atau kurang pengamat burung di Indonesia atau di Acehnya sendiri, jadi informasi tidak sampai atau kita belum bisa pastikan, tetapi
1: iya, ini sepertinya Bang Agusnya ini keluar nih. Kita coba kembali ya, menantikan Bang Agus bergabung bersama kita kembali. Dan dalam dialog Green Radio ini kita akan membahas tema kita mengenai kekayaan jenis burung di Aceh dan nilai konservasinya. Seperti yang kita ketahui, awalnya Bang Agus di 2007 ya, ini bisa dikatakan tidak sengaja ya terjun ke dunia fotografer mengenai burung ini. Awalnya akibat masuknya flu burung ke Indonesia. Ini Bang Agus coba meneliti ini, burung-burung yang bermigrasi ke Aceh. Adakah burung-burung yang bermigrasi ke Aceh dan membawa flu burung ini? Dan ternyata hingga saat ini Bang Agus keterusan ini jadi hobi untuk mengambil gambar-gambar ya, atau mengetahui lebih jauh tentang burung yang ada di Aceh dan juga burung-burung yang bermigrasi ke Aceh. Ya, seperti dikatakan tadi ada elang siwa ya, kalau di Aceh ini namanya elang siwa, yang awalnya banyak yang mengatakan elang siwa ini tidak ada habitatnya di Aceh, dan ternyata Bang Agus menemukan sarang elang siwa di Aceh, yang elang siwa ini berkembang biak di Aceh. Baik Bang Agus, bisa bergabung kembali bersama kami Bang Agus? Ya ini sudah bergabung Bang Agus bersama kita. Apakah bisa kembali berdialog dengan kita dalam dialog Green Radio? Halo Bang Agus. Tadi Bang Agus sempat terputus ya, sempat terkeluar, dan saat ini sudah kembali.
0: Ya, mohon maaf sempat terputus sinyalnya.
1: Ya baik.
0: Gak bagus.
1: Ya, suara kami terdengar baik ya, Bang Agus. Bisa diterima suaranya? Ya, Bang Agus.
0: Ya, oke.
1: Ya, suara kami cukup baik diterima.
0: Cukup baik.
1: Iya, ini tadi kan kita bercerita kenapa Bang Agus bisa sampai sekarang terjun ke dunia fotografer, khususnya ini mengenai burung ya di Aceh. Ini kan sempat terdeteksi yang awalnya elang siwa ini yang dikatakan bermigrasi ke Aceh, ternyata mereka berkembang biak di Aceh. Bang Agus, gimana ini ceritanya nih Bang Agus?
0: Ya, jadi burung siwa ini kita mendapatkan ada di daerah dari kawasan Darussalam, daerah kawasan Janto gitu. Juga termasuk di daerah seputaran Biren juga ada kita dapat. Nah itu kita jumpa, dia berbiak, dia bersarang. Jadi kalau biasanya burung bermigrasi itu dia sifatnya ketika dia ke lokasi tempat migrasi tidak membuat sarang atau tidak berbiak gitu. Namun burung ini dia berbiak, jadi yang namanya bermigrasi kan dia bisa dikatakan dia hanya
1: mampir
0: singgah,
1: ya,
0: numpang singgah, mencari makan, tidak bersarang gitu. Gitu. Jadi kita menemukannya bersarang. Jadi akhirnya burung siwah ini tidak lagi berstatusnya burung migrasi.
1: Yeah.
0: Jadi dia sekarang sudah menjadi burung penetap.
1: Nah, elang siwa ini sendiri habitatnya gitu, ini kan tidak ada sebelumnya di diduga ya, ini tidak ada habitatnya di Aceh. Sebelumnya elang siwa ini sebenarnya habitatnya di mana, Bang, yang sering ditemukan?
0: Habitatnya dia memang ada di Aceh, memang ada. Dari kalau dari sisi cerita orang-orang tua dulu ya. Itu bisa dikatakan orang tua dulu memang sudah paham sekali dengan burung siwa. Namun catatannya di pengamat burung yang masih kurang. Nah, gitu kira-kira.
1: Iya. Ini kan kalau dari jenis elang sendiri untuk berkembang biaknya juga susah, Bang, ya. Setahun sekali ya ini bisa menetaskan mungkin cuman satu ekor anak elang, Bang, ya.
0: Iya.
1: Iya, jadi untuk kalau misalnya
0: kadang-kadang dua dia,
1: kadang-kadang dua ya.
0: Dua.
1: Iya, ini jadi kalau misalnya burung yang bermigrasi, burung yang bermigrasi, apalagi jenis elang ini sulit untuk kita terima, Bang, ya, kalau misalnya bisa berkembang biak di Aceh ya, dengan susahnya mereka untuk berkembang biak ya.
0: Iya, betul.
1: Baik, ini, Bang, berapa perkiraan jumlah jenis burung yang sudah tercatat di Aceh dan apakah jumlahnya bertambah terus saat ini, Bang?
0: Kalau untuk jumlah mungkin ada kemungkinan bertambah terus itu yang burung yang ada di Aceh itu, karena memang untuk khususnya untuk burung migrasi itu masih belum banyak tercatat dan secara baik untuk di Aceh. Tapi kalau misalnya untuk burung-burung penetap, saya kira dari banyak kunjungan peneliti pengamat burung, saya kira ya untuk burung penetap mungkin nggak bertambah, kalaupun ada itu juga bukan dari penambahan burung, tapi mungkin ada beberapa burung yang dari spesiesnya itu memiliki subgenus, subspesies, atau dia bisa di-split menjadi spesies terpisah. Itu ada kemungkinan bertambah.
1: Yeah.
0: Itu, tapi ini masih banyak jenis jenis burung tersebut masih diteliti dulu. Mungkin harus diambil DNA-nya dulu, baru bisa dipisahkan. Itu biasanya di burung-burung kepulau kecil di seputaran Simelu, pulau banyak, kepulauan dari subspesies menjadi spesies sendiri.
1: Ini banyak yang kawin silang dengan spesies lain, Bang, ya?
0: Apa bisa dengar, Bang?
1: Iya, bisa, Bang.
0: Oh, itu kalau untuk kawin silang saya kira kecil kemungkinan tuh kalau di liar.
1: Baik.
0: Kalau di liarnya kecil kemungkinan.
1: Ada nggak, Bang, jenis burung endemik Aceh atau Sumatera yang hanya bisa dijumpai di wilayah kita saja, Bang?
0: Ada. Itu burung endemik yang ada di Sumatera yang hanya bisa dilihat di Aceh itu ada. Kalau khusus untuk di Aceh sendiri ada namanya burung cucak Aceh atau Aceh bulbul, itu hanya ada di Aceh. Kemudian ada sempidan Aceh, juga hanya ada di Aceh. Kemudian ada yang burung misteri, itu burung yang bisa dikatakan masih tanda tanya besar dari sisi pengamat burung, masih belum ditemukan, itu sudah lama sekali nggak ditemukan lagi. Itu jenis burung sikatan Aceh.
1: Ini jenis burung seperti apa nih, Bang? Sikatan Aceh ini, Bang?
0: Sikatan Aceh itu jenis burung yang burung penyanyi. Dia burung peserin yang berada di biasanya di hutan yang lumayan lebat, yang lumayan bagus ya masih hutannya. burungnya kecil, mungkin sekitar nggak mungkin 10 cm lah mungkin. Mm-hmm. Kira-kira yang seperti ukuran 10 cm berwarna biru. Mm-hmm. Tapi kalau dari suara masih belum ada record apapun. Mm-hmm. Masih banyak yang belum kita ketahui karena burung ini masih diketahui dia dari awetan yang ada di museum. Mm-hmm. Di Amerika kalau nggak salah saya.
1: Ini kalau jenis burung yang orang Aceh bilang ayam-ayaman ini jenis burung ini sulit apa tidak bang ditemuin di Aceh sendiri bang?
0: Secara umum kalau di Aceh sebenarnya nggak sulit. Mm-hmm. Untuk menjumpainya sebenarnya nggak sulit, tapi karena hutan kita sering dilalu-lalang sama ya pemburu. Mm-hmm. Ada juga loggernya itu kan. Mm-hmm. Penebang hutan, kemudian belum lagi para wisatawan yang apa namanya katakanlah pendaki gunung yang nggak ramah dengan alam, misalnya katakanlah masuk ke hutan itu terlalu ribut segala macam, merusak jalur misalnya juga. Mm-hmm. Itu mempengaruhi. Karena kalau misalnya kita dengar suara, misalnya kita jalan di jalur hutan yang memang masih bagus hutannya, itu masih bisa kita mendengar suara-suara ayam-ayaman. Mm-hmm. Atau puyuh. Yeah. Gitu. Puyuh-puyuh hutan juga ada.
1: Yeah. Kalau dulu di kota yang banyak sawahnya, saya pernah melihat itu ayam-ayaman. Tapi kalau sekarang hampir tidak pernah kelihatan lagi ini ayam-ayamannya.
0: Ya, itu yang ya kalau dulu memang kalau ayam-ayaman di sawah ada kayak seperti kalau dikatakan sering orang kita bilang tuh rua-rua.
1: Iya.
0: Rua-rua itu banyak. Memang ada juga yang jenis yang seperti rua-rua tapi yang besar itu.
1: Iya.
0: Ada jenis mandar yang warna biru. Ayamnya warna biru. Yeah. Itu dulu lumayan banyak ya. Memang di daerah rawa kita. Tapi sekarang memang sangat sulit dijumpai karena memang banyak diburu.
1: Yeah.
0: Kita ada beberapa dokumentasi burung itu ditembak memang.
1: Yeah. Apakah tapi emang ini konsumsi burung yang memang sulit ditemuin bang di Aceh saat ini bang?
0: Kalau jenis ayam-ayaman enggak, masih bisa kita temui.
1: Ayam-ayaman
0: yang di sawah masih bisa. Mm-hmm. Masih bisa. Tapi ada ayam misalnya katakanlah jenis puyuh ya. Kalau puyuh itu ada puyuh yang memang endemik Sumatera. Mm-hmm. Itu ada puyuh gonggong Sumatera namanya. Mm-hmm. Itu saat ini memang dijumpai hanya di Pulau Sumatera bagian utara, yaitu di daerah Aceh dan sebagian-bagian dari Sumatera Utara. Mm-hmm. Dan kita beberapa daerah di kita memang itu dominan sih untuk spesies ini. Mm-hmm. Namun untuk melihatnya agak susah, tapi kalau untuk mendengarkan suaranya masih bisa lah, banyak
1: masih terdengar bang ya,
0: bisa kita dengar suaranya. Mm-hmm. Iya betul.
1: Nah ini jenis burung apa bang yang bang Agus menurut bang Agus paling istimewa nih atau paling sulit untuk diabadikan nih bang?
0: Kalau saat ini masih banyak yang untuk sulit diabadikan, masih banyak.
1: Mm-hmm.
0: Masih banyak. Karena kalau yang kita dapat ini sebenarnya kan kalau ada di buku burung-burung Aceh yang sudah kita cetak, yang sudah kita bukukan.
1: Yeah.
0: Itu yang ada di sana itu bisa dibilang prosesnya kan lumayan panjang, ada
1: benar,
0: sekitar 18 tahun kita berproses di situ.
1: Mm-hmm.
0: Nah, untuk satu spesies itu ada yang satu hari saja sudah bisa kita dapat. Mm-hmm. Ada yang butuh waktu sebulan. Ada bahkan yang satu spesies kita sering mendengar, kita pernah melihat.
1: Mm-hmm.
0: Tapi untuk kita potret baru berhasil di tahun keempat.
1: Luar biasa ini perjuangannya bang ya.
0: Iya. Luar biasa gitu. Karena memang ya nggak bisa kita pastikan waktu.
1: Yeah.
0: Pas kita pergi ke lokasi hutan.
1: Mm-hmm.
0: Spesies yang kita target itu betul-betul dia memang ada di lokasi. Mm-hmm. Bahkan kadang-kadang kita datang habitatnya sudah rusak atau yeah, kadang mungkin lagi musim hujan.
1: Yeah.
0: Kan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi ya banyak kendala lah sebenarnya di lapangan untuk proses untuk ngambil gambar di burung.
1: Nah ini burung apa nih bang yang paling istimewa kok menurut abang yang sulit diabadikan ini?
0: Kalau konteksnya sulit diabadikan bagi saya masih jenis ayam-ayaman.
1: Mm-hmm.
0: itu yang
1: cepat dia
0: masih sulit diabadikan. Iya. Itu memang gimana ya, di hutan nggak ada yang hutan itu memang benar-benar bersih dari rumput kan atau semak bulkar. Jadi ketika kita nggak sigap atau mungkin tidak posisi dapat dia di apa namanya dasar yang hutannya memang lagi bersih ya, atau dia naik di darat di pohon, itu nggak akan dapat yang segampang itulah gitu, karena betul-betul tertutup nanti sedikit daun. Nah, ada yang pernah saya dapat foto yang padahal posisinya bagus, angle-nya udah paten, udah mantap, ya kan? Tetapi ada ranting menutupin setengah badan.
1: Ini memang jadi, sulit ya, ayam-ayaman ini dia gesit ya bang ya?
0: Gesit ya juga. Sensitif memang kalau ayam-ayaman.
1: Ini dia mendengar suara dari jauh, dia langsung ini ya, langsung lari dia bang ya?
0: Iya betul, betul. Karena tipikal ayam kan lebih sering apa namanya mencekar-cekar lantai dasar hutan kan, jadi rumput diusah. Jadi ketika ada bunyi sesuatu pasti dia dengar. Kita langkah kita saja dia dengar.
1: Iya. Ini yang membuat ayam-ayaman ini termasuk salah satu burung yang sulit diabadikan, bang ya?
0: Iya betul. Bagi saya itu.
1: Ini bang, kawasan mana di Aceh yang menjadi tempat favorit ini, atau mungkin bisa dikatakan surganya bagi para pengamat burung, bang?
0: Kalau surganya, saya kira kalau untuk yang memang spesies secara umum itu di dataran tinggi, seperti di kawasan dataran tinggi Gayo, itu lumayan surga lah kalau bagi saya, karena ada beberapa lokasi di jalur apa namanya lintas jalan besar gitu ya, yang masih ada hutan, atau jalan kampung yang masih ada hutannya, itu masih bisa kita ngamatin burung cukup di jalan saja. Itu kemudian di daerah apa namanya Nagan Raya ya, itu daerah kawasan Betung Atu, itu juga menarik untuk dilakukan pengamatan karena memang spesies-spesies endemik dia cenderung untuk di Sumatera banyak di kawasan yang ketinggiannya di atas 800 meter dari permukaan laut. Jadi di daerah ketinggian seperti itu.
1: Ini untuk fotografer wildlife ini, kalau lewat hutan ada suara burung aja udah langsung keluarin senjatanya ya, lensa ya. Udah nyari-nyari sebenarnya, ini ya.
0: Sebelum ada burung lewat kita udah keluarin senjata.
1: Udah mulai standby. Keker-keker nih ya, di atas ranting ya.
0: Iya. Iya, ini ada apa ya, kalau bisa mata dengan kamera itu, kepala dengan kamera itu jaraknya jarak 20 cm aja lah.
1: Jadi
0: ada apa langsung bisa, karena susahnya kan beda sama foto model kan, nggak bisa kita suruh senyum burungnya.
1: Nggak bisa disuruh cari angle yang bagus bang ya.
0: Iya.
1: Ini bang, saya tertarik sebenarnya ini dengan burung rangkong ini. Burung rangkong ini kan suaranya nyaring sekali ya bang ya. Kalau di hutan kan pasti. Kita lebih gampang dengar burung rangkong ini. Kalau di Aceh sendiri bang, burung rangkong ini banyak nggak kita temuin bang?
0: Burung rangkong untuk mungkin saya kira sekitar dua spesies lah yang masih mungkin bisa dilihat, tapi bukan dikatakan gampang ya. Karena kalau perbedaan, kalau bagi saya secara pribadi di 2010 ke bawah sangat jauh berbeda dengan yang 2020 ke atas sampai sekarang ini. Sangat berbeda. Tuh, jadi kalau 2010 saya masih bisa melihat semua jenis rangkong yang ada di Sumatera. Tuh, ada sekitar 10 jenis rangkong yang ada di Sumatera, semuanya bisa saya lihat. Tapi kalau dalam 5 tahun terakhir, saya punya catatan kalau tidak salah saya mungkin sekitar 6 lagi lah yang bisa saya lihat. Itu jadi ada yang spesies yang salah satunya satu spesies lagi di jenis burung rangkong gading. Itu yang burung rangkong yang betul-betul kritis ya, dari posisi status keberadaannya itu memang sama dengan statusnya dengan harimau Sumatera atau gajah Sumatera, itu status terancamnya. Jadi jenis burung mangkong gading ini saat ini lumayan sulit lah kita jumpain di Aceh. Dan beberapa jenis rangkong lain, misalnya seperti rangkong papan, kalau dulu bisa dikatakan ya saya masih pengamatan burungnya di daerah ujung Pancu, katakanlah di kawasan ujung Pancu itu saya masih bisa melihat jenis burung rangkong itu. Tapi kalau sekitar hari Minggu lalu, ya sepas Minggu lalu, Sabtu lalu saya kesana, itu saya nggak mendengar suaranya, apalagi kepakan sayapnya gitu kan. Biasanya kalau di hutan suara kepakan burung rangkong itu kan bisa dikatakan khas ya.
1: Khas dia.
0: Jadi menggelegar di suara terbangnya itu kan. Jadi kemarin saya nggak ada melihat itu minggu lalu. Ini lumayan sulit saya kira. Karena mungkin bisa jadi faktor perburuan juga, karena hingga saat ini kan masih ada yang tertarik untuk berburu paruh burung
1: rangkong. Ya.
0: Padahal memang nggak semua paruh burung rangkong yang dijadikan bisa berharga, tapi mungkin ya dipukul rata lah gitu. Jadi semuanya jadi berdampak akhirnya. Saya kira mungkin seperti itu mungkin ya.
1: Iya. Ini ada sebagian yang paruh dan jengkernya Bang ya, yang diambil ya.
0: Iya betul, paruhnya.
1: Paruhnya ya.
0: Paruhnya ini ambil.
1: Ini di Aceh sendiri artinya rangkong sudah termasuk burung yang hampir punah Bang ya. Yang sulit ditemui udah ya.
0: Iya, saya kira sudah mulai seperti itu.
1: Dan sudah mulai dilindungi Bang ya.
0: Salah satu faktor yang mendukung ya, salah satu faktor yang mendukung dia itu makin terancam. Pohon yang menjadi sarangnya burung rangkong itu kan memang harus besar.
1: Iya.
0: Jadi ketika pohon yang besar itu tidak ada lagi, gimana burung rangkong bisa bersarang?
1: Artinya,
0: itu yang menjadi poinnya juga.
1: Ya artinya ini burung rangkong tidak boleh dimiliki secara pribadi Bang ya, nggak sama seperti burung murai yang dipiara di rumah Bang ya.
0: Iya.
1: Baik. Dari sekian banyak jenis burung di Aceh Bang, salah satunya kan mungkin rangkong ya. Mana saja Bang yang berstatus langka atau terancam punah Bang?
0: Kalau berstatus langka, terancam punah itu untuk burung di Aceh ada lumayan banyak ya. Untuk yang endemik itu di Cuca Aceh sendiri atau Aceh Bulbul itu termasuk yang terancam punah dan juga statusnya dilindungi sekarang. Kemudian ada burung paca warna, itu juga endemik di Aceh. Bukan endemik Sumatera ya, endemik Sumatera tapi disinyalir saat ini masih banyaknya di kawasan Aceh. Jadi ini juga sebarannya sudah mulai terbatas karena beberapa survei di daerah Gunung Kerinci di namanya Jambi itu nggak ditemukan lagi. Jadi spesiesnya ada di sini dan mulai memang sangat terancam kalau sekarang. Kemudian ada jenis burung pelatu, ada jenis burung-burung ayam-ayaman yang sifatnya endemik Sumatera itu juga ada yang terancam punah. Gitu.
1: Ini apa Bang ancaman utama yang dihadapi populasi burung di Aceh Bang saat ini hingga dia terancam punah Bang?
0: Kalau secara umum ya, secara umum yang saya lihat memang belum bisa dipastikan, tapi kalau saya melihat dari sisi tren memelihara burung sekarang udah mulai menjadi ancaman yang serius sih. Apalagi ada spesies burung yang sering diperlombakan. Kalau seingat saya dulu burung yang sering diperlombakan kan ada burung kacer ya, burung
1: murai ya.
0: Sekarang kan semakin langkanya, kemudian dia harganya semakin mahal. Jadi kelas yang untuk diperlombakan juga ya kalangannya sudah mulai kalangan atas itu kan ya, muncullah lagi burung-burung yang mungkin lebih harganya lebih budget ya. Jadi burung-burung kecil yang lain, bahkan hingga jenis burung yang kecil yang pernah saya lihat ada di perombakan juga, itu jenis burung pleci ya, burung yang sering di kubun-kubun juga ada sering di hutan, itu di perombakan yang dulunya harganya cuma 10.000 sekarang dah menjadi ratusan ribu juga gitu. Jadi ketika perburuan juga ditambah lagi ada perlombaan burung kicau terus digalakkan, saya kira ini menjadi ancaman serius nanti ke depannya gitu. Karena jadi tren sendiri ya, ketika orang udah jadi FOMO, biasanya kan semua udah langsung kalau ketika nggak punya mungkin seperti nggak bergaul. Nah, seperti itu saya kira itu kan, jadi tren yang seperti ini yang menjadi dilema kita ya. Kalau FOMO-nya orang sekarang udah FOMO-nya untuk kicau mania gitu kan. Jadi ini sekarang ya saya kira itu yang menjadi satu sisi menjadi dilema untuk kita juga. Mungkin seperti itu ya.
1: Ya, ini selama waktu sekitar 10 sampai 15 tahun ini ya, ke belakang ya. Kalau dulu sekitar 10 atau 15 tahun ke belakang ini burung pipit ini masih banyak kita temui Bang di kota Bang. Tapi saat ini sudah mulai agak sulit ya, sudah jarang terlihat ini kecuali burung gereja ya. Ya ini apa yang membuat
0: sekarang burung gerejanya sudah diwarnai loh.
1: Bukan cuman ayam Bang yang diwarnai ya.
0: Iya. Jadi ada beberapa saya lihat di katakanlah di pasar malam atau di acara pacuan kuda misal kalau di Gayo gitu kan. Itu burung-burung gereja selain burung bondol haji yang di sawah-sawah itu yang hitam putih itu diwarnain, itu juga burung gereja juga sudah ada yang diwarnain.
1: Ini seperti burung pipit Bang yang dulu kalau di kota ya. Ini masih sering kita lihat ini, tapi saat ini sudah mulai jarang terlihat. Ini apa yang menyebabkan pergeseran ini Bang? Selama 10 tahun ke belakang ini sepertinya lebih sulit kita temukan.
0: Betul. Nah, burung pipit sendiri juga sekarang sudah ditangkap untuk diperjualbelikan. Gitu. Jadi burung pipit atau burung-burung yang apa ya, burung pemakan nektar madu ya. Nah, jadi burung pipit ini sekarang juga sering seperti sepah raja yang warna merah ke abu-abuan itu ditangkap untuk dijual juga. Dan memang ada yang pelihara.
1: Ini makanya sulit jadi, ditemukan selama ini Bang.
0: Semua jenis burung. Saya kira apapun sekarang ditangkap, kalau bisa dijual. Saya kira seperti itu. Karena kalau beberapa survei yang kita lakukan di pasar burung, ya semuanya memang ada.
1: Semua jenis ada udah sekarang Bang ya?
0: Ada. Iya. Semua jenis ada.
1: Ini memprihatinkan sebenarnya Bang ya. Kita lihat di alam bebas, jenis-jenis burung yang mungkin sehari-hari kita lihat sudah tidak sebanyak dulu. Nah, yang saya heran juga burung bangau yang dulunya cuma di sawah, kok sekarang udah mulai ada di kota ini, walaupun masih 1-2 ya. jadi burung-burung yang kecil sudah jarang terlihat kok. Kok malah burung yang besar ada? Iya, di Belang Padang ini. Setiap pagi lagi.
0: Iya, benar.
1: Baik, jadi Bang, bagaimana Bang perburuan liar dan perdagangan burung ini mempengaruhi populasi di alam lepas sana Bang?
0: Kalau itu tergantung jenis burungnya. Tetapi dulu sering kalau kita dengar gagalnya perkebunan pala di Aceh Selatan itu disinyalir karena burung kacer atau cempala, kalau dulu disampaikan di sana itu nggak hampir dikatakan udah punah. Jadi itu mempengaruhi. Jadi itu salah satu dampak. Kemudian kalau ini yang sedang kita coba kaji, ketika burung-burung yang tadi saya sampaikan ada jenis burung pleci itu yang sudah diperombakan dan sering diperdagangkan, yang dia berperan sangat aktif, sangat baik untuk di perkebunan kopi. Jadi burung-burung ini dia sifatnya dia bisa makan ulat-ulat kan yang di perkebunan kopi. Kemudian dia membantu untuk menjadi
1: penyebar
0: pembasmi hama ya, secara alami gitu kan, karena dia sudah menjadi bioindikator lingkungan. Dia sudah memakan serangga dengan sendirinya, ketika dia populasinya banyak ya otomatis serangga banyak yang dimakan. Jadi pada dasarnya petani diuntungkan karena tidak menggunakan pestisida berlebih akhirnya. Tapi kalau sekarang
2: burung itu udah nggak ada lagi gitu. Jadi yang makan serangga sekarang ya mungkin tinggal apa ya, jenis katakanlah buron ya, atau laba-laba itu yang menjadi untuk apa ya, diharapkan untuk bisa membasmi hama. Tapi itu pun juga kan sekarang setiap orang ke kebun juga pasti di laba-laba pasti dibersihkan, gitu kan? Nah ini juga jadi dilema ketika burung-burung ini nggak ada, bisa dikatakan otomatis petani kan dipaksa, terpaksa ya, terpaksa menggunakan pestisida, gitu. Pestisidanya pasti berlebih gitu. Jadi ujung-ujungnya ketika nanti berlebih, ada senyawa-senyawa tertentu yang mungkin bisa terserap di kopi. Yang kalau sekarang memang yang sudah terjadi itu kelebihan penggunaan herbisida yang sudah terserap di kopi, yang bisa beberapa kali kita dapat laporan bahwasannya kopi di Indonesia itu mungkin salah satunya kopi gayo juga ditolak untuk diekspor ke luar negeri. Jadi ketika misalnya kita tidak cegah dari sekarang, kemungkinan besar nanti ketika penggunaan pestisida itu bisa berlebih gara-gara tidak ada burung, ya bisa jadi kalau senyawa yang ada di pestisida tadi bisa terserap di kopi juga, dan kemungkinan ya kita nggak aman lagi untuk minum cangkir kopi yang ada. Kira seperti itu. Dan kalau misalnya kita lihat di sawah juga hal terjadi demikian. Kalau dulu mungkin orang abai, tidak ada memelihara secara apa ya. Kalau burung hantu kalau dulu kan diabaikan ya. Bahkan ada yang diburu. Nah sekarang kan sudah ada
1: pemburu tikus ya,
2: sengaja ditaruh box ya. Untuk burung tikus. Nah ini artinya kan ada masyarakat, petani-petani yang memang sudah sadar indikator alamnya memang perlu dijaga. Nah kita harap kedepannya semakin cepat kita bergerak, bisa semakin kita bisa melakukan untuk tindakan yang baik untuk bisa menjaga indikator lingkungan tadi melalui burung itu untuk dijaga. Saya kira itu yang paling penting.
1: Baik, ini Bang, apa peran ekologis burung yang sering tidak disadari masyarakat awam, Bang?
2: Yang itu tadi saya kira.
1: Seperti burung hantu tadi ya.
2: Iya, itu udah jelas kalau itu. Karena dulu memang kita bilang hama luar biasa, bahkan misalnya seperti burung apa ya, bangau yang warna putih itu ya, atau kalau misalnya di buku bahasa Indonesia itu disebut kuntul. Burung kuntul ini dia sering bersahabat sama petani sebenarnya. Ketika misalnya kita ke sawah yang sedang dibajak sama petani, itu biasanya burung kuntul ini dia nangkring, dia bareng-bareng sama petani. Dia ngambil biasanya kalau lagi dibajak itu kan ada cacing yang terangkat, ada apa namanya, belalang-belalang juga yang mengapung di air itu, dan itu yang dia tangkap. Jadi dia membantu itu juga. Jadi perannya sebenarnya jelas di situ. Dia juga membantu untuk mangsa hama di pertanian gitu. Jadi saya kira itu yang paling jelas yang kita lihat, tapi kita mungkin abai itu. Mungkin kita nggak begitu apa ya, karena mungkin kita anggap itu tidak penting ya. Jadi tidak perhatian. Saya kira itu.
1: Baik, ini Bang, langkah apa yang harus kita lakukan untuk melindungi jenis burung langka di Aceh, Bang?
2: Ya. Langkahnya saya kira ini seperti yang RRI lakukan saat ini sangat penting, karena menyebar luaskan informasi, public awareness ini sangat dibutuhkan. Karena siapapun sebenarnya bisa jadi karena tidak tahu makanya tidak sadar. Tapi semakin banyak tahu, semakin peduli, semakin sadar. Karena kita pernah melakukan edukasi, melakukan pengamatan burung ya secara open trip gitu sama anak-anak sekolah. Nah ada, jadi anak-anak sekolah ini yang ikut sama kita, setelah dia ikut melakukan pengamatan burung sama kita, itu burungnya dia bisa lihat ternyata burung itu ada di tidak seperti yang dia bayangkan gitu. Ya, dia lihat itu betul-betul luar biasa. Habis itu dia tantangan ke hutannya juga luar biasa. Nah akhirnya dia pas sampai di rumah, rupanya orang tuanya ada pelihara burung. Jadi setelah sampai dia di rumah, akhirnya burung itu anaknya nangis-nangis, keluarin ya,
1: suruh lepasin.
2: Macam ya, walaupun nanti ujung-ujungnya kami yang menjadi tantangannya untuk gara-gara edukasi. Tapi ini yang menarik gitu. Jadi ketika misalnya semakin banyak yang tahu yang paham bahwasannya bisa ini penting, dan akhirnya ini saya kira langkah yang terbaik, sering-sering melakukan kegiatan edukasi. Itu yang paling penting.
1: Baik, mungkin terakhir Bang, apa harapan Bang Agus terkait masa depan konservasi burung di Aceh Bang?
2: Harapan saya sebenarnya kita harus hutan Aceh ini kan, kalau saya lihat dan beberapa kawan termasuk teman-teman pengamat burung di luar negeri yang menyampaikan kepada kita bahwasannya Aceh ini sekarang yang menjadi hutan tersisa di Pulau Sumatera. Dan otomatis hutan tersisa ini yang bisa menampung secara umum ya, burung-burung yang ada di Pulau Sumatera. Jadi ketika hutan tersisa ini tidak dijaga, kan? Jadi ini bisa menjadi dilema tersendiri. Ketika hutannya udah dirusak lagi, pasti burungnya juga ikut nggak ada. Karena ya inilah rantai makanan udah pasti terputus kan?
1: Habitatnya bang ya.
2: Jadi, iya, gitu, habitat nggak ada, pasti otomatis burungnya juga hilang. Apalagi ditambah burung-burung yang ada ini juga diburu. Jadi kita berharap juga ke depan ada kebijakan secara khusus di Provinsi Aceh untuk betul-betul melakukan proteksi spesies burung ya, secara umum, baik itu burung yang memang tidak dilindungi tapi berperan penting untuk manusia sebenarnya. Contohnya, contohnya misalnya tadi saya sampaikan burung pleci tadi misalnya, dia tidak masuk di dalam peraturan pemerintah, bahwasannya itu dilindungi secara peraturan pemerintah Indonesia, tapi secara peran dia sangat berperan untuk alam termasuk untuk petani gitu. Jadi ada beberapa spesies yang kita harus khususkan juga untuk dilindungi. Kemudian terakhir edukasi, itu yang memang sebisa mungkin bisa berlanjut secara terus-menerus, bisa dilakukan, bahkan kalau bisa dengan apa yang sudah ada sekarang ini mungkin bisa menjadi satu kurikulum muatan lokal mungkin di sekolah-sekolah. Gitu. Itu yang harapan kita ke depannya.
1: Ya, ini begitu, Bang. Dengan masyarakat tahu burung yang dilindungi dan bagaimana jika kita menangkap atau memelihara burung yang dilindungi karena dia sudah mulai langka. Ini mungkin masyarakat jadi lebih paham ya bahayanya ya, bahkan hukumannya kalau seperti burung rangkau. Kalau piara burung rangkau ini bisa dipenjara ini. Baik. Terima kasih Bang Agus sudah bergabung bersama kami dalam Dialog Green Radio. Saya akhiri Dialog Green Radio kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia Dialog Green Radio bersama Bang Agus Nurza, wildlife photographer dan Aceh Beer Leader yang sudah bergabung bersama kita dengan topik kekayaan jenis burung di Aceh dan nilai konservasinya. Dan pendengar, kami akan menghibur Anda dengan lagu pilihan ya. Saat lagi juga kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi. Sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat asar.
3: Terima kasih telah bersama kami di Green Radio. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat, hanya di program 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
4: Bilang 7,7 Pro 1

0: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
3: Sembilan tujuh koma tujuh pro satu

0: Dengar di mana-mana Anda berada, saatnya kaum muslimin dan muslimah di setoran Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya untuk melaksanakan ibadah salat asar di kesempatan hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Ina, sakuya alina warisa miule?
1: Sapo liman jo bu ana?
0: Ya no, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, telepon lesep bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu?

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pendengar dimanapun Anda berada di sore hari ini, kami masih menemani Anda dengan lagu pilihan sambil kita menantikan Lintas 17 sore hari ini dengan lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan sesaat lagi kami akan menghadirkan program Lintas 17, berita-berita aktual yang terjadi di Provinsi Aceh.

0: Tanggung nih, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegalu sih.
1: Bisa aja ya, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13, Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekolwil Nusantara 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini, diantaranya ratusan calon siswa dinyatakan lulus bintara Polri Polda Aceh. Warga di Kabupaten Aceh Tengah kembali membangun jembatan apung secara swadaya. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri, Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning, Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Polresta Banda Aceh bekerjasama dengan Portola Grand Arabia Hotel menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80. Ari Binsar melaporkan.
1: Polresta Banda Aceh bekerjasama dengan Portola Grand Arabia Hotel menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara yang ke-80. Kegiatan yang berlangsung di Portola Grand Arabia Hotel itu diikuti peserta dari unsur Polri, TNI, Dinas, dan instansi pemerintah, Indonesian Hotel General Manager Association atau IHGMA, serta karyawan hotel. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Andi Kirana SIKMH mengatakan, kegiatan donor darah merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Bayangkara ke-80 yang bertujuan nyata memberikan manfaat bagi masyarakat melalui aksi kemanusiaan. Sementara itu, Cluster General Manager Portola Grand Arabia Hotel Group Nur Syam Ahmad mengapresiasi kolaborasi yang terjalin bersama Polresta Banda Aceh dalam penyelenggaraan kegiatan donor darah tersebut.
2: Alhamdulillah hari ini sudah terlaksana bekerjasama dengan Polresta Banda Aceh dalam rangkaian HUT Bayangkara ke-80, dan hari pelaksanaan dihadiri oleh beberapa instansi dari TNI Polri, dari beberapa dinas pemerintah, dan beberapa teman-teman GM seluruh di untuk di Aceh, terutama kita dihadiri sama asosiasi HIAGEMA. Harapan kita semua nantinya ke depannya pelaksanaan donor darah ini kita akan lakukan 3 bulan sekali.
1: Pengambilan darah dilakukan oleh petugas PMI bersama Dokes Polda Aceh dengan tetap mengedepankan prosedur kesehatan dan keselamatan bagi para pendonor. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Danlanut Iskandar Muda, Kolonel Penerbang Suryo Anggoro, Kabid Dokes Polda Aceh Kombes Dr. Davianto Arif, serta Ketua General Manager Hotel Aceh yang tergabung dalam IHGMA Budi Saiful dan para GM Hotel Aceh. Melalui kegiatan tersebut, Polresta Banda Aceh bersama Portola Grand Arabia Hotel berharap dapat memperkuat sinergi lintas sektor sekaligus meningkatkan kepedulian sosial dalam membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat. Dari Banda Aceh, Ari Binsar melaporkan.
0: Sebanyak 141 calon siswa dinyatakan lulus untuk Bintara Polri dan 49 orang lulus untuk Tamtama Polri. Cindy Novita melaporkan laporannya.
3: Polda Aceh mengumumkan hasil sidang terbuka penentuan kelulusan akhir tingkat panitia daerah atau PANDA penerimaan Bintara dan Tamtama Polri tahun anggaran 2026 di Gedung Meligo Polda Aceh Jumat sore 3 Juli 2026. Kegiatan ini turut dihadiri oleh para peserta, orang tua, serta sejumlah stakeholder dan instansi terkait sebagai bentuk transparansi dalam proses penerimaan anggota Polri. Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo SIK mengatakan seluruh rangkaian seleksi penerimaan telah dilaksanakan sesuai tahapan yang berlaku, mulai dari pemeriksaan administrasi, kesehatan tahap pertama, tes jasmani, tes akademik, tes mental kepribadian, hingga pemeriksaan kesehatan tahap kedua. Pada penerimaan tahun ini, Polda Aceh juga membuka jalur khusus afirmasi bagi putra-putri dari pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Aceh. Jalur afirmasi tersebut diikuti oleh 7 peserta yang nantinya dipersiapkan untuk kembali mengabdi di daerah masing-masing setelah menyelesaikan pendidikan.
4: Ada seleksi khusus, yaitu afirmasi dari pulau-pulau kecil terluar. Kita ada 7 orang, ini kita pilih dan nanti akan kita kembalikan ke daerah pulau kecil-kecil terluar. Kenapa kita pilih di daerah terluar? Agar tidak ada permintaan mau minta pindah lagi. Apabila diisi dari daerah-daerah daratan, mereka dinas 1 tahun, 2 tahun sudah pengen kembali ke kampungnya. Makanya kita pilih di daerah-daerah pulau kecil terluar, kita kembalikan ke sana biar bisa mengabdi ke kampungnya sendiri, daerahnya sendiri.
3: Dari hasil sidang kelulusan akhir, sebanyak 141 calon siswa dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan Bintara Polri, terdiri dari 127 pria dan 14 wanita. Sementara untuk Tamtama Polri, sebanyak 49 calon siswa dinyatakan lulus dan seluruhnya merupakan peserta pria. Dalam kesempatan tersebut, Polda Aceh juga mengundang berbagai stakeholder dan instansi terkait untuk menyaksikan langsung paparan mengenai sejumlah kelemahan yang masih ditemukan pada calon siswa yang mengikuti seleksi. Paparan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bersama, khususnya dalam pembinaan generasi muda Aceh, agar lebih siap bersaing dalam rekrutmen anggota Polri di masa mendatang. Wakapolda Aceh menyoroti salah satu persoalan yang masih perlu mendapat perhatian, yakni kondisi gizi anak-anak Aceh yang dinilai perlu terus diperbaiki agar pertumbuhan fisik dapat lebih optimal dan proporsional. Menurutnya, pembinaan terhadap generasi muda tidak bisa hanya dilakukan saat seleksi berlangsung, tetapi harus dimulai sejak dini melalui dukungan keluarga, sekolah, dan pemerintah daerah. Melalui sidang terbuka ini, Polda Aceh berharap proses penerimaan anggota Polri dapat terus berjalan transparan dan akuntabel, sekaligus menjadi motivasi bagi generasi muda Aceh untuk mempersiapkan diri lebih baik jika ingin mengabdikan diri sebagai anggota kepolisian. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: Sanggar Pocet Merah Insun Kota Loksmawe sukses memukau menampilkan tari kreasi bertajuk Rampak pada gelar Melayu Serumpun 2026 di Medan, Sumatera Utara. Laporan disampaikan Anita Diana.
1: Sanggar Pocet Merah Insun Kota Loksmawe sukses memukau ribuan penonton saat tampil pada gelar Melayu Serumpun 2026 di Lapangan Merdeka Medan Sumatera Utara yang berlangsung pada tanggal 27 hingga 30 Juni 2026 lalu. Penampilan tersebut menjadi salah satu representasi budaya Aceh dalam ajang yang diikuti peserta dari berbagai provinsi di Indonesia dan negara-negara serumpun. Di bawah binaan Yulinda Sayuti, sanggar ini membawakan tari kreasi bertajuk Rampak, sebuah pertunjukan yang dirancang khusus oleh Bira Agusti sebagai penata tari sesuai petunjuk teknis penyelenggara yang mengharuskan seluruh peserta menampilkan tarian tradisional daerah masing-masing. Pelatih sekaligus penata tari Bira Agusti mengatakan konsep ini sengaja dibuat agar penampilan tidak monoton. Menurutnya, menggabungkan beberapa tarian tradisional dalam satu pertunjukan mampu memberikan pengalaman visual yang lebih menarik sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Aceh secara lebih utuh kepada penonton.
2: Rangkaian kegiatan pertama sekali itu opening dulu dari seluruh penari di Nusantara dan juga beberapa dari mancanegara. Seperti tiap tahunnya, ini adalah gemas gelar Melayu Serumpun. Kita selalu dapat undangan, kita khususnya dari pemerintahan Bapak Wali Kota. Kebetulan kita kali ini yang diminta juknisnya itu tradisional. Dari setiap daerah semuanya pun dari luar negeri membawa tarian tradisional masing-masing. Cuman kita kemas dari beberapa tarian tradisional menjadi satu. Itu masuk Laut Aceh, masuk Segati Aceh, masuk tarian tari Japin dari Aceh Tamiang gitu. Jadi kita campur juga dengan beberapa egeleng dari Aceh Selatan, kita buat jadi satu.
1: Bira juga mengungkapkan penampilan tahun ini menjadi tantangan tersendiri karena sebagian besar penarinya merupakan wajah baru yang belum memiliki pengalaman menari. Bahkan penari laki-lakinya didominasi remaja yang sehari-hari aktif sebagai pemain sepak bola. Meski hanya menjalani latihan sekitar 1 bulan, mereka mampu tampil percaya diri di panggung internasional. Menurutnya, keterlibatan generasi muda dalam seni tradisi merupakan langkah penting untuk menjaga kelestarian budaya Aceh. Ia berharap semakin banyak anak muda yang tertarik mempelajari tari tradisional agar warisan budaya tidak hilang ditelan zaman.
2: Generasi ke depan jangan pernah lupa dengan tradisi yang kita miliki, itu penambah indah tuh. Kalau hilang susah sekali untuk kita gali kembali, maka dengan cara seperti ini lagi ada ilmu dan juga punya waktu, saya memberikan ilmu saya pada adik-adik supaya adik-adik bisa meneruskan dan itu bisa terlestarikan.
1: Tari Rampak diakhiri dengan nuansa penuh sukacita melalui gerak Japin Aceh sebagai simbol rasa syukur dan kebersamaan. Penampilan tersebut mendapat apresiasi dari penonton yang terpukau dengan kekompakan para penari serta kekayaan budaya Aceh yang ditampilkan dalam satu kesatuan pertunjukan. Anita Diana melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanah Kayo.

0: Warga Reja Payung, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah kembali membangun jembatan apung secara swadaya dengan mengumpulkan sejumlah donasi dari sejumlah pihak. Laporan Fitra Jayadi.
1: Semangat gotong royong ditunjukkan warga Reja Payung, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah setelah jembatan apung yang dibangun rusak terbawa arus sungai, kini mereka kembali membangunnya secara swadaya. Reja Kampung Reja Payung Sejahtera dalam dialog di RRI Takengon mengatakan, sebelumnya satu-satunya akses yang dimiliki warga setempat adalah jembatan gantung, namun keberadaannya hancur akibat bencana hidrometeorologi. Dijelaskan pembangunan jembatan dimulai sejak 27 Juni lalu dengan biaya yang berasal dari donasi masyarakat dan para dermawan sekitar 25 juta rupiah. Jembatan itu menjadi akses warga setempat ke kampung-kampung lainnya. Menurut Sejahtera, keberadaan jembatan sangat vital bagi kehidupan warga karena setiap hari digunakan untuk berbagai aktivitas seperti bekerja, berangkat sekolah, hingga mengangkut hasil perkebunan maupun pertanian.
2: Memang kami sudah beberapa kali melakukan upaya untuk bergotong royong karena tidak ada lain selain kegiatan gotong royong, karena kita tidak menyalahkan pemerintah itu kemana kan gitu, karena mengingat bencana itu memang bukan hanya di Reja Payung namun Aceh ya bencana ini, jadi sehingga mungkin pemerintah daerah juga kesulitan. Nah, namun sampai sekarang ini di Reja Payung ini kita masih melalui adalah jembatan darurat. Kalau dari pemerintah, mungkin sampai sekarang ini belum ada.
1: Sementara itu, Kepala Pos Masyarakat Penanganan Penanggulangan Bencana PMPB Reja Payung, Zul Paisal bercerita, jika daerah itu sempat terisolir selama sekitar 10 hari akibat bencana hidrometeorologi di akhir November 2025 lalu. Bahkan mereka sempat membuat jembatan darurat dengan menggunakan seutas tali untuk mencari bantuan. Adapun tali yang digunakan berasal dari kabel listrik yang tumbang, mengingat saat itu jaringan listrik dalam kondisi padam.
3: Karena informasi telah tiba bahwasanya logistik ada di kecamatan, jadi kami mufakat ataupun musyawarah termasuk Pak Reje beserta perangkat-perangkat desa dan masyarakat untuk mengambil tali kabel listrik yang ada di kampung. Nah, jadi itu pun berbulan-bulan itu yang bisa itu menjadi akses kami untuk mengambil logistik di kecamatan.
1: Bagi masyarakat Reja Payung, jembatan apung bukan sekedar sarana penyeberangan. Akses tersebut menjadi urat nadi kehidupan masyarakat. Mengingat jembatan permanen, belum jelas kapan akan dibangun oleh pemerintah. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita bergerak ke RRI Melabo. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup berencana memasang CCTV atau kamera pemantau di sejumlah titik rawan tempat pembuangan sampah liar. Berikut laporan Tama Maulizar.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup berencana memasang CCTV atau kamera pemantau di sejumlah titik rawan tempat pembuangan sampah liar atau TPS liar. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meminimalisasi aktivitas pembuangan sampah sembarangan dan meningkatkan pengawasan di sejumlah titik yang selama ini sering menjadi titik penumpukan sampah. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Dr. Kurdi saat diwawancarai media di lokasi gotong royong rutin Jumat ASN Jumat pagi.
5: Untuk CCTV saat ini memang nanti kolaborasinya dengan Infocom, inovasi and announcement di TV itu tentu akan kita coba pasang. Tapi sebenarnya yang paling penting tadi keikutsertaan masyarakat ini. Kalau ada orang yang buang sampah sebagainya di titik tersebut, tentu bisa ditegur atau sebagainya.
4: Menurut Kurdi, pemasangan CCTV merupakan salah satu langkah mitigasi dalam pengendalian sampah. Namun, ia menegaskan keberhasilan upaya tersebut tetap bergantung pada kepedulian dan keterlibatan perangkat desa, camat, serta masyarakat dalam menjaga lingkungan. Kurdi mengatakan, sejak program gotong royong rutin dilaksanakan, tren penumpukan sampah liar mulai menurun meskipun masih ditemukan di beberapa lokasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan gotong royong memberikan dampak positif, namun masih memerlukan dukungan dan konsistensi dari seluruh pihak. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap pemasangan CCTV dan pelaksanaan gotong royong rutin dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, baik yang berasal dari rumah tangga maupun tempat usaha. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan permasalahan sampah liar di Aceh Barat dapat ditekan secara bertahap. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, Takengon, dan Melabo. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: PT Pupuk Iskandar Muda kembali memperkuat konservasi laut dengan menurunkan 10 unit modul transplantasi terumbu karang di perairan Pantai Sirui, Gampung Bateso, Kota Sabang. Kegiatan ini juga dilakukan untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
1: PT Pupuk Iskandar Muda kembali melanjutkan program konservasi laut dengan menurunkan 10 unit modul transplantasi terumbu karang di perairan Pantai Sirui, Gampung Bateso, Jurung Pria Laut, Kota Sabang. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Modul transplantasi dibuat dari tube bekas amonia plain yang sudah tidak digunakan lagi. Material bekas tersebut dimanfaatkan sebagai media tumbuh terumbu karang sebagai bagian dari penerapan ekonomi sirkular sekaligus mendukung pelestarian ekosistem laut. Staf Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PT Pupuk Iskandar Muda Reski Zufina mengatakan program ini merupakan kelanjutan dari kegiatan yang dimulai pada 2025 lalu. Tahun ini, perusahaan kembali menambah 10 unit modul sehingga total yang telah dipasang di perairan Pantai Sirui menjadi 20 unit.
2: Sebelumnya kami di tahun 2025 telah menurunkan sebanyak 10 unit modul transplantasi terumbu karang menggunakan tube bekas, dan tahun 2026 kita kembali menurunkan sebanyak 10 unit. Jadi untuk di perairan Sirui ini sudah ada sekitar 20 unit modul untuk kegiatan transplantasi terumbu karang dalam hal mendukung konservasi ekosistem laut.
1: Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah Gampung Bateso, kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, serta masyarakat setempat. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya pelestarian terumbu karang di kawasan pesisir. Menurut Reski, perairan Pantai Sirui dipilih karena menjadi jalur lalu lintas nelayan yang cukup padat. Aktivitas tersebut dinilai berpotensi mengganggu pertumbuhan terumbu karang sehingga diperlukan upaya konservasi untuk membantu memulihkan ekosistem bawah laut. Melalui program ini, PT Pupuk Iskandar Muda berharap pemanfaatan kembali material bekas industri dapat memberi manfaat bagi lingkungan, sekaligus memperkuat komitmen perusahaan dalam mendukung konservasi laut secara berkelanjutan bersama masyarakat. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Warga minta frekuensi jadwal dan rute penerbangan pesawat perintis di Bandara Syekh Hamzah Vansuri Aceh Singkil diperluas. Selengkapnya dilaporkan Salhin Barus.
1: Setelah kembali dinyatakan resmi beroperasi dan melayani penumpang penerbangan lintas Singkil Medan Sumatera Utara dan sebaliknya, masyarakat khususnya penumpang meminta pemerintah menambah jadwal rute penerbangan perintis di Bandara Syekh Hamzah Vansuri. Permintaan tersebut disampaikan salah seorang penumpang pesawat perintis Susi Air tujuan Medan Singkil di Bandara Syekh Hamzah Vansuri Desa Kampung Baru Singkil Utara Aceh Singkil, Wagi 57 tahun. Kamis 25 Juni 2026 kemarin. Ia berharap proyeksi penerbangan dapat ditambah 2 hingga 3 kali dalam seminggu karena menurutnya penambahan jadwal penerbangan tersebut sangat bermanfaat dan sangat membantu akses transportasi dari luar menuju Aceh Singkil dan sebaliknya melalui Bandara Syekh Hamzah Vansuri.
2: Harapannya mungkin frekuensi penerbangan frekuensi penerbangan bisa ditambah. Ini kan hanya sekali seminggu, mungkin bisa ditambah jadi seminggu 3. Dua kali atau tiga kali seperti itu. Mungkin Susi belum lengkap ya untuk perjalanan perintisnya ya. Seperti ke Melaboh mungkin tidak ada. Yang saya dengar karena dia banyak kontrak di Indonesia Timur, makanya rute ke Aceh dikurangi mereka seperti itu.
3: Jadi ke depan apa harapannya Pak?
2: Harapannya si Susi bisa
3: Singkil Bandar.
2: Menjembatani lah perjalanan kota-kota yang ada di kabupaten di Aceh.
1: Di samping itu, selain untuk penambahan rute jadwal penerbangan Singkil Medan dan sebaliknya, dirinya juga berharap ke depan di dalam penerbangan Bandara Syekh Hamzah Vansuri itu adanya rute penerbangan lintasan Singkil Banda Aceh dan sebaliknya. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, wilayah batas Lasar, Kurul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Kurul 17, Banda Aceh.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Hehe, iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk, senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

Ini tes akademik, tes mental, kepribadian, hingga pemeriksaan kesehatan tahap 2. Pada penerimaan tahun ini, Polda Aceh juga membuka jalur khusus afirmasi bagi putra-putri dari pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Aceh. Jalur afirmasi tersebut diikuti oleh 7 peserta yang nantinya dipersiapkan untuk kembali mengabdi di daerah asal masing-masing setelah menyelesaikan pendidikan. Dan hasil sidang kelulusan akhir sebanyak 141 calon siswa dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan Bintara Polri. Terdiri 127 pria dan 14 wanita. Sementara untuk tamtama Polri sebanyak 49 calon siswa dinyatakan lulus dan seluruhnya merupakan peserta pria. Dalam kesempatan tersebut, Polda Aceh juga mengundang berbagai stakeholder dan instansi terkait untuk menyaksikan langsung paparan mengenai sejumlah kelemahan yang masih ditemukan pada calon siswa yang mengikuti seleksi. Paparan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bersama, khususnya dalam pembinaan generasi muda Aceh agar lebih siap bersaing dalam rekrutmen anggota Polri di masa mendatang. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan lagu pilihan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 18 waktu Indonesia Barat, 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi dan pembacaan ayat suci Al-Quran sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib.

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2. Namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar, sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa, banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930 ia bermain untuk Argentina, dan 1934 ia membela Italia. Italia melaju dramatis, mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiavio memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.

penonton memenuhi Stadion Olympique de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika yang sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

12 tahun, selama itu dunia menunggu Piala Dunia kembali dimainkan. Perang Dunia Kedua membuat turnamen 1942 dan 1946 dibatalkan. Stadion hancur, banyak pemain yang ikut perang, dan dunia belum benar-benar pulih. Lalu tahun 1950, sepak bola akhirnya kembali hidup di Brazil. Brazil dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap relatif tidak terdampak langsung oleh perang seperti negara-negara Eropa. Negara ini juga sedang menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pusat sepak bola dunia. Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenting kompetisi mereka sendiri. Namun cerita terbesar justru datang dari tuan rumah. Brazil membangun stadion raksasa Maracana di kota Rio de Janeiro. Stadion ini dipenuhi hampir 200 ribu penonton pada laga penentuan juara. Ya, penentuan juara. Karena uniknya, Piala Dunia 1950 tidak memakai final tunggal. Empat tim terbaik masuk grup akhir dan juara ditentukan dari klasemen. Brazil hanya butuh satu hasil imbang melawan Uruguay untuk menjadi juara dunia pertama mereka. Semua orang yakin Brazil akan menang. Mereka punya pemain bintang seperti Ademir, pencetak gol terbanyak turnamen, De Zizinho, playmaker yang disebut-sebut sebagai pemain terbaik Brazil saat itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Uruguay bermain tenang setelah skor sempat imbang 1-1. Alcides Gigia mencetak gol yang membuat Stadion Maracana mendadak sunyi. Uruguay menang 2-1. Peristiwa itu dikenal dengan nama Maracana Show, satu kejadian terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Banyak penonton Brazil menangis, ada yang pingsan. Bahkan warna jersey putih Brazil yang dipakai saat itu dianggap membawa sial dan akhirnya diganti menjadi warna kuning hijau seperti yang dikenal sekarang. Sementara Uruguay, sekali lagi membuktikan bahwa negara kecil juga bisa mengguncang dunia.

Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan lagu bernuansa religi ke ruang dengar Anda. Dan selanjutnya kami akan menghadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib. Dari studio, saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Dengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan Halakah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Sayyidina Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama segala puji dan syukur marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Kaum muslimin muslimat yang rahmati Allah, kata-kata penghormatan saya yang pertama kepada Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Abu Payapasi serta seluruh wakilnya, dan penghormatan saya kepada pengurus Baitur Rahman, seluruh staf, dan teristimewa kepada seluruh pendengar radio Baitur Rahman, baik yang ada dalam masjid ataupun di luar masjid. Adapun pengajian kita pada yang malam yang berbahagia ini, karena telah yang telah lalu saya telah sampaikan masalah rukun salat, sekarang pembahasan sebahagian daripada sunat-sunat yang kita lakukan di dalam salat. Sebelum saya sampaikan hal tersebut, saya baca teks dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Far'on sunnah dukhulu salatin binasyatin li'annahu ta'ala zamma tarikihi biqaulihi ta'ala wa idza qamu ila salah qamu kusala wal kaslu futuru wa ta'anni wa figaru kalbi minasyawagil li'annahu akrabun ilal khusyuk wa sunnah fiha ay fi salatihi kulliha khusyu'an biqalbihi bi'alla yahdura fihi ghaira ma huwa fihi wa in ta'allaka bil akhirah wabi jawarihi wabi jawarihi bi alla ya'basa bi ahadiha wa dhalika lisana illahi ta'ala fi kitabihil aziz ala fa'ilihi bi qawlihi kad aflahal mu'minun alladhi hum fi salatihim khashi'un وَلِإِنْتِفَاءِ سَوَابِ الصَّلَاةِ بِإِنْتِفَائِهِ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ وَلِأَنَّ لَنَا وَجْهًا يَحْتَرَهُ جَمْعٌ أَنَّهُ شَرْطٌ لِلصِّحَّةِ وَمِمَّا يَحْصُلُ الْخُشُوعُ wa mimma yahsulul khusu'a istihdaruhu annahu baina yadi malikil muluk alladhi ya'lamu sirra wa akhfa yunajihi wa annahu rubbama tajalla alaihi bil kahri li adamil qiyami bihaqqi rububiyatihi Farudda alaihi salatu. Kaum muslimin yang berbahagia, pembicaraan kita pada malam yang berbahagia ini yaitu dalam salat dengan nasyat. Arti nasyat kita dengan gemar dan sungguh-sungguh. jangan kita masuk dalam salat seperti Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, wa idza qamu ila shalah qamu qusalah. Apabila mendiri mereka itu kepada salat, mendiri mereka itu salat itu hal keadaan malas. Jadi serius kita melakukan salat. Ya ke Nurung Aceh bek tu beran-beran tak semayang. Bek tu beran-beran tanya semayang. Tapi tanya menghadap Allah benya serius. Karena menye dalam keadaan malas ini Allah membayangkan seperti sifat orang munafik. Orang munafik dia kalau melakukan salat untuk menampakkan kepada kita yang hati nuraninya tidak mau, lalu dia kerjakan salat. Ini artinya dia melakukan salat tidak serius. Maka dianjurkan bagi kita yang melakukan salat dengan gemar kita kepada salat. Ini hal seperti ini dianjurkan, artinya disunatkan masuk dalam salat, hati kita gemar kepada salat dan sungguh-sungguh bukan malas. Dan diperintahkan lagi sunat, firaru kalbi minas syawaghil, mengosong hati kita daripada segala kesibukan. Misalnya kita seorang saudara ataupun seorang pegawai kantor, kalau kita mau melakukan salat, waktu berdiri hati kita jangan lagi berbimbang kepada masalah yang kita lakukan sebelum salat. Ini perlu dikosongkan hati. Jangan sampai waktu salat kita teringat kepada perbuatan yang sebelum salat. Makanya untuk menghasilkan khusyuk ini dihilangkan. Makanya disebut di sini firaru qalbi minas syawaghil. Kita mengosongkan hati daripada segala kesibukan. Dan untuk menghasilkan khusyuk dalam salat. Dalam salat hukumnya khusyuk, kalau menurut di sini Imam Syafi'i berpendapat, dalam mazhab Syafi'i khusyuknya adalah sunat. Sebagaimana kita tadi sunat mengosongkan hati daripada segala kesibukan untuk menghasilkan khusyuk, khusyuk ini di dalam salat adalah hukumnya sunat. Tapi ada pendapat juga yang mengatakan wajib khusyuk dalam salat. Sehingga ada perbedaan pendapat ulama masalah khusyuk. Tapi di sini pendapat yang kuat adalah khusyuk ini sunat. Khusyuk ini ada dua macam dia. Ada khusyuk dengan hati, ada khusyuk dengan anggota. Khusyuk dengan hati tidak menghadirkan dalam hati kita itu selain sesuatu yang kita lakukan di dalam salat. Misalnya kita sedang membaca Fatihah, hati kita tertuju kepada Fatihah. Jangan sedang membaca Fatihah hati kita mengingat yang lain. Ini namanya tidak khusyuk dengan kalbi. Jadi khusyuk dengan hati, sesuatu yang kita lakukan dalam salat, hati kita fokus kepada yang tersebut. Misalnya kita baca ayat di dalam salat, hati kita tentang masalah ayat tersebut. Kalau kita sedang rukuk dalam salat, hati kita tertuju kepada rukuk, jangan yang lain. Ini namanya rukuk hati, khusyuk hati. Berarti segala sesuatu yang kita lakukan dalam salat, fokus kita kepada yang perbuatan tersebut ataupun perkataan tersebut. Yang kedua, ada khusyuk bijawarih, dengan anggota. Arti khusyuk dengan anggota, anggota kita tidak kita mainkan dalam salat sesuatu anggota yang bukan gerakan salat. Misalnya, kalau kita dalam sembahyang menggoyang-goyangkan tangan atau berpaling muka, ini tidak kita lakukan. Matanya tidak ke arah kanan, ke arah kiri, tetap fokus pada tempat sujud. Ini khusyuk anggota. Kalau misalnya kita berpaling ke kanan, berpaling ke kiri, artinya muka kita yang berpaling, padahal dada kita tetap ke arah kiblat. Ini hukum berpaling ke kiri atau berpaling ke kanan, sedangkan dada fokus kepada kiblat, ini hukumnya makruh. Ini namanya anggota kita tidak khusyuk dalam salat. Atau anggota kita memegang ke belakang, pokoknya ada permainan lah dalam salat anggota kita, bukan fokus pada pekerjaan salat. Ini namanya tidak khusyuk anggota. Kalau misalnya seseorang dalam salat, dia pikir masalah ukhrawi. Misalnya dalam salat dia berpikir bagaimana balasan Allah tentang surga, bagaimana tentang neraka. Padahal ayat yang dia baca bukan berkaitan dengan tersebut, hal tersebut. Ini tidak khusyuk hati namanya. Jadi jangan nanti kita salah berpikir. Kalau kita pikir akhirat, khusyuk kita bukan. Khusyuk ini tergantung apa yang kita lakukan, fokus hati ke arah itu. Kalau hati ke tempat yang lain, ini tidak dinamakan khusyuk. Makanya kaum muslimin yang berbahagia, kita mengusahakan di dalam salat kita harus ada khusyuk. Kalaupun tidak 100% khusyuk, karena kalau kita mulai salat dari takbir sampai dengan salam, untuk fokus 100% ini tidak mungkin. Mungkin jarang orang yang mencapai seperti ini. Adalah hati kita ke sana ke sini sebentar. Tapi kita usahakan jangan hati kita sepenuhnya ke tempat yang lain. Kita usahakan semaksimal mungkin hati kita kepada salat, apa yang sedang kita lakukan di dalam salat. Jangan mulai daripada membaca doa iftitah sampai dengan salam assalamualaikum, tidak teringat apa-apa kita dalam salat. Kita ingat kesibukan kita. Ini namanya tidak khusyuk dalam salat. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang khusyuk dalam salat. Kata Allah dalam Al-Quran, "Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh beruntung orang beriman. Orang beriman bagaimana? Mereka itu dalam salat mereka itu khusyuk mereka itu. Ini ujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang khusyuk. Arti beruntung apa? Beruntung orang beriman yang salatnya khusyuk mendapat dia surga lepas daripada azab neraka. Ini dinamakan beruntung. Makanya kita mengusahakan dalam salat harus ada khusyuk. Jangan sampai mulai salat daripada takbir sampai salam tidak ada khusyuk. Dan yang kedua, di samping Allah Ta'ala memuji bagi orang yang khusyuk, wali intifa'i sawabi salati bi intifa'ihi, dan ternafi fahla salat dengan ternafi khusyuk. Seseorang yang melakukan salat tanpa khusyuk, ini ternafi pahlanya. Artinya tidak ada pahala. Makanya kita harus hati-hati dalam melakukan salat. Yang mau kita imbalan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang melakukan salat, mau kita peroleh. Jangan sampai kenur Aceh hek teku tengah hana tapuna. Artinya tidak ada faedah apa-apa. Makanya orang yang khusyuk dalam salat, di samping Allah Ta'ala memuji orang khusyuk dan mendapat pahala, dan salat kita pun dapat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Makanya banyak orang yang melakukan salat, kita lihat mereka itu masih berbimbang dalam perbuatan maksiat. Ini perlu di check up kembali. Di mana ada kekurangan saya melakukan salat, sehingga salat kita tidak dapat menegah kita daripada berbuat keji dan mungkar. Maka insya Allah dengan kita lakukan salat lengkap dengan syarat dan rukun dan sunat-sunatnya, ini tercapai sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan ada juga pendapat Imam Ghazali menyinggungkan masalah khusyuk. Kata Imam Ghazali, kalau khusyuk ini sangat penting, merupakan syarat untuk sah salat. Kalau ini kita pegang pendapat Imam Ghazali, khusyuk ini syarat untuk sah salat, ini berat sekali. Artinya berat apa? Kalau tidak ada khusyuk dalam salat, tidak sah salat. Makanya di sini dicantumkan oleh kebanyakan ulama, hukum khusyuk adalah sunat. Kalau tidak ada khusyuk dalam salat, tidak diberikan pahala. Makanya kita usahakan walaupun tidak sepenuhnya khusyuk dalam salat, kita usahakan kalau tidak sampai 100%, 90% ataupun 75% harus ada khusyuk. Jangan sama sekali tidak ada. Ini yang menjadi kekurangan salat kita kalau kita melakukan salat tanpa khusyuk. Dan dianjurkan lagi, disunatkan dalam salat tadabburu qiraah. Makna tadabburu qiraah, ta'amuli ma'ana ma'aniha, berfikir makna-maknanya qiraah. Makanya seseorang lebih baik dia baca qiraah yang dia sanggup memikirkan maknanya. Misalnya kita kalau kita baca ayat surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad, kita khusyuk. Artinya maknanya kita tahu. Kalau kita baca ayat yang lain tidak mengerti kita. Ha, ini perlu dipelajari. Makanya alangkah bagusnya kita membaca qiraah yang kita sanggup memikirkan makna qiraah tersebut. Kita dapat berfikir tentang ayat yang kita baca ataupun doa-doa yang kita baca dalam salat. Makanya hendaknya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita mempelajari apa yang kita baca dalam salat. Kalau tidak kita tahu maknanya, ini perlu kita pelajari. Jangan kita misalnya doa iftitah yang kita baca, ayat Fatihah yang kita baca, kita tidak tahu maknanya. Ini dapat menghilangkan khusyuk juga. Makanya dengan kita tahu makna ayat tersebut ataupun doa-doa tersebut, ini lebih bagus lagi salat kita. Makanya di sini disebut tadabburu qiraah, berfikir makna-makna qiraah dalam salat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah tidak berfikir mereka itu akan Al-Qur'an? Artinya makna Al-Qur'an. Kadang-kadang kita baca ayat kita tidak tahu maknanya, ini perlu kita memikirkan makna tersebut. Karena dengan tahu maknanya, insyaallah hasillah khusyuk kita lakukan salat. Ini qiraah yang kita baca, kita pikir maknanya. Dan kita pikir lagi zikir-zikir yang kita baca dalam salat. Misalnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ataupun doa-doa yang waktu kita duduk tahiyat akhir kita baca doa, misalnya Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni apa doanya, saya sudah lupa juga ini. Maksudnya doa yang kita baca, kita berlindung daripada fitnah dajjal itu, kita harus tahu pengertiannya. Ataupun Rabbana atina fid dunya hasanah, ataupun Allahumma inni a'udzubika minal khubzi wa Allahumma Allahumma fili ma qaddamtu misalnya. Ini harus kita mengerti supaya bacaan kita dengan hati kita menyatu. Kalau kita tidak berfikir apa makna yang kita baca, inilah untuk hilang khusyuk. Makanya fokus kita apa yang kita baca, ini yang kita fokuskan. Ini anjuran hukumnya sunat. Dan sunat lagi idamatul nadri mahali sujudihi. Mengkekalkan tilik tempat sujud. Waktu kita salat, setelah Allahu Akbar, pandangan kita tentang tempat kita sujud. Jangan bergeser. Artinya tilik kita jangan ke arah kiri, jangan ke arah kanan. Ini hukumnya sunat. Karena apa? Kalau di sini disebutkan akrabu ilal khusyuk, lebih hampir kepada khusyuk. Walaupun orang tersebut akma, buta, dia mata tidak dapat melihat, tapi dianjurkan juga pandangannya kepada arah tempat sujud. Jangan berpaling-paling juga. Padahal orang buta kan tidak nampak. Tapi walaupun tidak nampak, ke tempat sujud itu yang dia kekalkan matanya. Kalau di sini disebutkan wa in kana indal Ka'bah. Walaupun dia melakukan salat dekat Ka'bah. Kan misalnya orang pergi ke haji ataupun pergi ke umrah, lalu dia berdiri sembahyang dekat Ka'bah misalnya. Jangan dia lihat Ka'bah. Dia fokuskan matanya ke tempat sujud dia. Padahal kalau dekat Ka'bah, lebih enak kita lihat Ka'bah. Tapi bukan. Disuruh lihat juga kepada tempat sujud. Karena kalau manusia ini matanya menilik ke tempat sujud, tidak ada pikiran terbayang ke mana yang lain selain daripada solat. Maka dianjurkan tilik kita kepada tempat sujud. Walaupun kita salat di dalam gelap gelita, fi dhulmatin. Kita melakukan salat misalnya tengah malam, lampu tidak hidup. Tempat sujud juga dianjurkan pandangan kita. Jangan kepada tempat yang lain. Ataupun pada salat jenazah. Jangan kita menilik jenazah. Kita arahkan mata kita kepada tempat sujud. Ini hukumnya adalah sunat. Dan sunat lagi. Ini dalam yang tadi saya sampaikan di dalam salat. Setelah selesai kita melakukan salat, apa sunat yang kita lakukan? Disunatkan zikir dan doa. Kalau misalnya kita tidak dipimpin oleh imam, kita sendiri membaca doa kecil suara. Ataupun zikir. Misalnya subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini kita lakukan setiap kita selesai salat. Kalau ada imam yang baca doa, kita cukup amin saja. Kalau misalnya ada tempat-tempat imam tidak memimpin doa dan wirid, kita masing-masing wirid sendiri. Jangan seperti orang selesai salam dia bangun terus. Ini jangan seperti itu. Karena apa? Kita kan ada perbandingan. Kalau kita menghadap raja, kita salat ini menghadap raja. Setelah selesai, jangan membelakangi terus. Sedangkan kita pergi kepada rumah pejabat, waktu selesai hajat kita, kita ada bicara yang lain sikit. Ini adab. Makanya bagi kita yang selesai salat, dianjurkan berzikir dan doa dengan kecil suara supaya jangan mengganggu orang lain, kecuali doa tersebut dipimpin oleh imam. Ini kita baca amin. Kalau misalnya imam baca sendiri, kita baca sendiri, ini dianjurkan sirat, artinya kecil suara. Ini hukumnya baca doa di sini adalah sunat. Dan kalau orang misalnya tidak bisa doa panjang, paling kurang dia istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, 3 kali. Lalu dia baca Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kalau di sini ada disebut doa yang paling pendek, berkata Imam Nawawi dalam kitab Adhkar, apa kata Imam Nawawi? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu, idza qada salatuhu masaha wajahu biyadihi al-yumna summa qala ashhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim allahumma izhab anni hamma wal hudna. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai salatnya menyapu mukanya dengan tangan kanannya, kemudian Rasulullah berkata ashhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ini perkataan Rasulullah. Kemudian dia berdoa Allahumma izham anil hamma wal hudna. Ini doa sangat bagus, walaupun tidak panjang, tapi isinya sangat baik untuk kita. Ya Allah, hilangkan olehmu daripada aku hamma kesusahan, wal hudna dan kegundahan. Jadi kita berdoa sama Allah, kalau kita tidak mau minta panjang-panjang, itu bagusnya daripada kita selesai salam kita bangun terus tidak baca apa-apa. Ini yang rugi. Makanya kaum muslimin yang berbahagia, doa-doa yang dianjurkan ataupun wirid-wirid, zikir-zikir, hendaknya kita melakukan walaupun tidak dilakukan oleh orang lain. Kita sendiri yang melakukan, jangan kita lewatkan. Karena sesudah salat fardu, ini alangkah bagusnya doa yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan di sini juga ada disebutkan tata cara membaca doa. Yusannu iftitahu doa bilhamdulillah wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa khatmu bihima wa bi amin wa ta'min ma'mum sami'a doa al-imami. Disunatkan mulai doa dengan memuji Allah. Supaya doa kita diterima, kita baca adab berdoa, yaitu yang pertama kita memuji Allah. Bagaimana memuji Allah? Dengan kalimat alhamdulillah misalnya, alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah. Setelah selesai puji dan selawat, lalu kita minta kepada Allah apa mau kita, terserah sama kita. Tapi alangkah baiknya kalau kita minta ampun bagi diri kita dan bagi 2 orang tua kita. Misalnya Allahumma fili zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ini bagus sekali. Kenapa? Karena setiap orang yang telah mati, apalagi orang tua kita ataupun anak kita, dia menunggu kapan datang bantuan daripada orang hidup. Kalau misalnya ayah kita telah meninggal, ada kita, dia bukan apa-apa yang dia harapkan. Kapan dikirim doa untuk aku? Makanya kalau kita minta doa keampunan terhadap dua orang tua kita, dan kita minta rahmat daripada Allah untuk mereka itu, ini sangat baik. Jangan lupa nanti kita waktu membaca doa, kita baca misalnya, ya Allah berikan rezeki untuk aku, berikan aku semoga cepat kaya. Padahal kita lupa kepada orang tua kita, minta ampun mereka itu. Ini namanya kurang sopan juga dalam berdoa. Ha, kita yang tahu hanya uang saja. Padahal ada yang sangat penting, ayah kita, mama kita ataupun anak kita yang telah meninggal, ini yang perlu kita minta doa keampunan. Lalu setelah keampunan bagi orang tua kita, ibu bapa kita, anak kita ataupun nenek kita, kakek kita, lalu kita baca doa, Allahumma filil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampun olehmu dosa orang muslimin yang laki-laki dan seluruh muslimat yang perempuan, orang beriman laki-laki dan orang beriman yang perempuan. Ini sangat menyentuh doa kita. Orang yang telah tiada mendapat hadiah daripada kita, iaitu doa yang kita bacakan. Makanya dalam berdoa ini, kita untuk diri kita pribadi, untuk orang tua kita, anak kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga dengan doa yang kita baca ini, Allah mengampuni bagi orang yang telah meninggal dan mengampuni orang yang masih hidup. Kalau misalnya kita sebut al-ahya'i minhum wal amwat. Karena orang kan biasa membaca doa, Allahumma filil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ampun dosa orang beriman yang laki-laki perempuan, muslimin laki-laki dan muslimat perempuan, yang hidup dan yang mati. Ini orang berdoa ini sifatnya sangat sosial. Makanya pantas sekali kalau imam membaca doa, bagi kita makmum mendengar doa, disunatkan kita membaca amin. Nah, ini dianjurkan kita membaca amin. Dan berdoa ini hendaknya menghadap kiblat. Menghadap kiblat kita. Tangan yang kita angkat waktu berdoa setentang bahu kita, bahu ini. Setentang bahu. Ada juga orang baca doa gini, tinggi lagi. Ini kalau kita lihat ketiak nampak. Ini boleh juga. Ini doa tak kala sangat mendadak. Artinya ada sesuatu hajat kita sangat penting. Misalnya kita dapat musibah yang tak dapat dielak. Ini bagusnya kita angkat tangan ini supaya nampak dia. Ini Allah Subhanahu Wataala. Kalau tangan seperti ini kita angkat sudah tinggi kali, cepat terkabulnya. Misalnya ada orang penganiayaan terhadap kita, lalu kita tidak habis fikir bagaimana caranya, lalu kita minta sama Allah, jangan seperti ini, bagusnya seperti ini.

0: kajian kita pada malam yang berbahagia ini. Kalau ada kesempatan diberikan oleh Allah, insya Allah pertemuan malam minggu depan kita lagi. Hanya demikianlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang, yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dimanapun Anda berada. Senang jumpa kita kembali di kesempatan malam hari ini, edisi Sabtu 4 Juli 2026, ya. Bertepatan juga dengan malam minggu, barangkali untuk Anda yang memiliki agenda di malam ini bersama keluarga dan juga orang-orang terdekat, ya. Semoga malam ini kondisi cuaca juga cukup kondusif, ya. Dan juga semoga kegiatan Anda berjalan baik dan juga lancar. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, mengawali suara kita di malam hari ini, kami ajak Anda untuk kita ikuti drama radio Butir-Butir Pasir di Laut dengan judul Bukan Sekedar Kenyang, produksi RRI Cirebon. Dari studio, saya yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mendengarkan.

0: pemirsa, kentang tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Berbagai jenis hidangan kentang seperti kentang goreng, kemudian kentang pure, kemudian kita juga mengenal kroket.
1: Assalamualaikum Bu, kakak pulang.
2: Waalaikumsalam. Bawa apa itu kak? Jangan bilang MBG-nya gak dimakan lagi nih.
1: Iya nih Bu, MBG-nya gak dimakan lagi.
2: Loh, kenapa kok gak dimakan lagi kak?
1: Soalnya ayamnya keras, ada merah-merah lagi.
2: Ih, masa sih kak? Coba sini Ibu lihat, kakak mandi gih.
1: Iya Bu. Kemudian iris tipis.
3: Kita dapat mengirisnya dengan mempergunakan alat seperti ini, ataupun juga kita dapat mempergunakan.
2: Ya ampun, ini sih namanya belum mateng. Ampun deh yang masak. Gimana sih, tega amat. Makanan buat anak-anak kok ngolahnya gak bener begini sih.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Eh, Bapak sudah pulang.
4: Kenapa sih Bu? Ngomelnya sampai kedengeran keluar loh.
2: Ini loh Pak, Ibu lagi buka MBG kakak. MBG-nya masa gak dimakan lagi? Katanya ayamnya keras. Lihat deh Pak, ayamnya keras, mana masih merah begini. Kalau anak-anak racunan gimana coba Pak?
4: Ya ampun, iya ya, keras begini. Masih merah lagi ya Bu, pantas kakak gak mau.
2: Emang tadi di sekolah gak ada yang protes Pak?
4: Tadi Bapak ada rapat di Dinas Pendidikan, Bu. Jadi Bapak belum terima laporan soal ini.
2: Tapi Pak, ini tuh udah sering banget kejadiannya sama MBG di sekolah Bapak. Kakak udah sering banget nih pulang bawa MBG nggak dimakan karena buahnya busuk lah, sayurnya berulat lah, sampai menu apa itu? Aduh, apa tuh? Burger? Apa itu? Ah, entahlah Ibu nggak ngerti. Kan MBG kan ada ahli gizinya, toh. Masa iya? Anak-anak dikasih burger yang jelas-jelas junk food. Harus ada tindakan ini, Pak. Kalau dibiarin, ya kasihan anak-anak dong.
4: Sabar, Bu. Sabar. Memang betul kalau itu Bapak sudah terima aduan. Makanya Bapak dan kepala sekolah lainnya yang masuk di SPPG Mekarjaya 1 sepakat untuk mengajukan evaluasi. Besok, Bapak dan kepala sekolah yang lain juga akan hadir rapat di sana untuk mendengarkan keputusannya. Semoga ada komitmen baik, Bu. Tapi kalau tetap begitu, nanti kita akan adukan ke BGM lah.
2: Syukurlah, Pak. Bagus kalau begitu. Semoga ada tindakan nyata ya dari SPPG-nya.
4: Amin. Semoga ya, Bu.
5: Bapak, Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah hadir di aula SPPG Mekarjaya 1. Terima kasih atas kritik dan saran dari Bapak, Ibu sekalian. Alhamdulillah, evaluasi telah kami lakukan Bapak, Ibu, dan tentunya Bapak, Ibu berhak untuk terus mengawasi kinerja kami. Saya mewakili seluruh tim SPPG ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyadari menu makan bergizi gratis atau MBG dalam beberapa hari terakhir ini jauh dari kata layak. Kami belum berhasil memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Dan tanggung jawab itu sepenuhnya ada di pundak saya. Mulai hari ini Bapak Ibu, kami telah melakukan perombakan total. Kami telah mengontrak tim ahli gizi profesional yang tentunya kompeten untuk mengawasi setiap proses, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi. Kedepannya, mulai hari ini, menu MBG yang tersaji akan disertai label rincian gizi seperti kalori, protein, hingga berapa vitaminnya, semua akan transparan. Kami juga membangun jalur komunikasi khusus. Sekolah berhak mengajukan keberatan atau keluhan secara resmi jika memang menu yang disajikan tidak sesuai standar. Tentunya kami berkomitmen untuk merespon setiap komplain dan akan kami atasi secepatnya sesuai dengan ketentuan operasional yang berlaku. Kami akan membuktikan bahwa kesehatan anak-anak adalah prioritas utama, bukan sekadar angka di atas kertas. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, Ibu, aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Tumben nih, kakak ceria sekali.
0: Iya dong, Bu. Soalnya kakak dapat MBG-nya enak banget loh.
1: Oh ya, enaknya. Emang isinya apa, Kak?
0: Tadi kakak makan sama ayam goreng lengkuas, capcay, susu, sama semangka, Bu. Enak banget. Ayamnya juga udah gak keras, lembut banget. Temen-temen kakak juga suka.
1: Wah, alhamdulillah. Semoga seterusnya begitu ya, Kak. Sekarang kakak mandi ya.
0: Oke, Bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak, tahu gak menu MBG kakak hari ini enak-enak katanya.
2: Oh ya?
1: Ayamnya udah gak merah, menunya lengkap lagi, Pak. Bagus nih, berarti SPPG-nya gercep ya, Pak, buat perbaikan?
2: Betul, Bu. Tadi di rapat disampaikan kalau mulai hari ini perbaikannya. Dan ternyata memang direalisasikan.
1: Syukurlah, Pak, kalau kritik kita didengar. Dan memang seharusnya begitu kan, Pak. Tujuan program MBG kan bukan sekedar bikin kenyang, tapi gimana gizi anak-anak Indonesia terpenuhi. Jadi meskipun gratis, bukan berarti nggak boleh kritis kan, Pak?
2: Iya, Bu, betul. Sekarang Bapak lapar, pengen makan MBG juga, alias masakan bini gue.
1: Bapak bisa aja.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik. Di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

Terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, antusiasme masyarakat memanfaatkan program pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Aceh Besar kembali terlihat ya. Sejak pagi ratusan warga Kecamatan Darul Imarah memadati halaman kantor kecamatan setempat untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang telah disubsidi pemerintah pada Jumat kemarin. Berbekal KTP berdomisili di Kecamatan Darul Imarah, warga berbondong-bondong mengantri dengan tertib demi memperoleh berbagai kebutuhan pokok. Panitia menyediakan beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam, cabai hingga bawang merah dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga pasar. Ya, pendengar, program pasar murah tersebut merupakan salah satu langkah nyata pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam menjaga stabilitas harga pangan. Selain itu, memastikan ketersediaan bahan pokok sekaligus juga mempertahankan daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih. Bupati Aceh Besar Haji Muharram Idris menegaskan bahwa pelaksanaan pasar murah merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah ya dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sekaligus menjaga instrumen pengendalian inflasi.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

yang menyimpang dan bahasa yang diucapkan ketika berada di sekitar anak usia dini. Manfaatkan masa emas anak dengan baik, termasuk membudayakan belajar sejak dini. Orang tua yang bijak pasti akan berusaha memberikan yang terbaik bagi anaknya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, selamat pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan pendengar, tentunya untuk Anda di malam ini yang masih disibukkan dengan beragam kegiatan dan juga aktivitas ya, karena juga kami pantau di depan RRI Banda Aceh ya, cukup padat arus lalu lintas mungkin malam ini ya, karena juga cukup banyak masyarakat yang berkunjung.

di masa libur ini untuk menikmati suasana malam minggu di Banda Aceh ya. Terlebih di kawasan Belam Padang memang cukup ramai juga saat ini karena juga ada beragam kegiatan dan juga beragam hiburan masyarakat ya, dan cukup banyak masyarakat yang juga menikmati suasana libur di kesempatan malam hari ini, maupun juga yang ingin menikmati beragam kuliner dan juga ragam permainan untuk anak-anak di wilayah Belam Padang ya. Dan beragam kegiatan, tentunya semoga kegiatan Anda di malam hari ini berjalan baik dan juga lancar. Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, tentunya untuk Anda yang masih terus mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 ya, dan kini sudah mulai memasuki ranah babak 16 besar ya. Dan untuk malam nanti pendengar ya, akan ada pertandingan Kanada yang akan menghadapi Maroko pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Houston Stadium nanti malam ya, atau tepatnya Minggu 5 Juli dini hari. Nah, pertandingan ini nantinya pendengar menjadi ulangan pertemuan kedua tim setelah bentrok pada fase grup Piala Dunia 2022 silam ya. Nah, Maroko datang dengan kepercayaan diri tinggi usai menyingkirkan Belanda melalui adu penalti pada babak 32 besar. Sementara Kanada mencetak sejarah setelah meraih kemenangan perdana pada fase gugur Piala Dunia. Nah, pendengar, Kanada memastikan tempat pada babak 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan melalui gol dramatis Stephen Eustachio menjelang laga berakhir. Permainan agresif dengan tekanan tinggi masih menjadi ciri khas Kanada ya sepanjang turnamen kali ini. Nah, di sisi Maroko pendengar juga kembali membuktikan kualitasnya ya sebagai salah satu tim paling berbahaya pada Piala Dunia 2026 ini. Atlas Lions ya menyingkirkan Belanda melalui drama adu penalti setelah bermain imbang hingga perpanjangan waktu ya. Nah, Kanada juga pendengar diperkirakan tetap mengandalkan pressing tinggi untuk membongkar pertahanan disiplin milik Maroko sejak awal pertandingan. Jonathan David menjadi tumpuan utama dengan dukungan Tajon Buchanan dan Liam Millar dari kedua sisi lapangan. Sebaliknya pada Maroko, ya ini mengandalkan transisi cepat serta organisasi permainan yang rapi ketika kehilangan penguasaan bola. Achraf Hakimi diperkirakan kembali menjadi motor serangan dari sisi kanan pertahanan lawan. Ya, tentunya untuk Kanada ya, ini tentunya diperkirakan tampil menekan sejak menit awal ya melalui intensitas permainan yang menjadi ciri khas Jesse Marsh. Namun pendekatan tersebut berpotensi membuka ruang bagi serangan balik cepat milik Maroko. Ya, di sisi lain Maroko memiliki organisasi permainan yang lebih rapi serta pengalaman menghadapi pertandingan besar sepanjang beberapa tahun terakhir. Nah, kondisi tersebut membuat Atlas Lyon sedikit lebih diunggulkan untuk mengamankan tiket menuju babak perempat final ya. Kita lihat saja pendengar, pertandingan seru ya malam dini hari nanti antara Maroko versus Kanada ya, Kanada versus Maroko di babak 16 besar ya. Anda pendukung siapa nih?

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, selamat mendengar tim panjat tebing Indonesia di nomor Speed World Climbing Series Krakow Polandia berhasil masuk putaran final speed perorangan dan speed relay campuran. Tim Merah Putih targetkan minimal 1 medali emas. Asisten pelatih Fitriani menjelaskan 7 atlet berlaga di speed perorangan, Fredrik Leonardo, Rahar Jati Nur Samsa, Aditya Tri Syahria, Antasyafi Robi Al-Hilmi, dan juga Desak Made Rita Kusumadewi, Raja'ah Salsabila, dan Kadek Adi Asih atau Putri. Fitriani mengungkapkan atlet berjuang di tengah perubahan cuaca cepat, namun mampu mengeluarkan waktu kompetisi mendekati latihan. Kualifikasi menggunakan sistem 4 lane tanpa sesi latihan, atlet memanjat hingga 4 kali dan diambil waktu terbaik. Ya, 32 atlet terbaik dibagi ke dalam grup, masing-masing grup diambil 2 tercepat untuk perempat final. Nah, di putaran final nanti atlet tetap memanjat sesuai peringkatnya, diambil 2 yang tercepat dari setiap grup. Fitriani mengatakan tidak ada strategi khusus, atlet hanya didorong memanjat tenang dan fokus menang di setiap grup. Untuk speed relay campuran, Indonesia menurunkan 2 tim dengan peringkat 2, 11.48 detik, dan peringkat 4, 11.59 detik. Indonesia menargetkan medali emas dari kompetisi ini. Atlet Indonesia menunjukkan performa impresif di babak kualifikasi, dan Indonesia berpeluang besar meraih medali di World Climbing Series Krakow.

0: mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hit, Manca Hits 2000 sampai 2010, Oldies Indonesia, jam 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat. RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih saudara pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya, hadir untuk Anda di malam ini Zona Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dengan deretan lagu-lagu oldies mancanegara di kesempatan malam hari ini ya pendengar. Bagi Anda yang ingin gabung ya, mungkin juga ingin request lagu favoritnya nih dengan deretan lagu lawas mancanegara, bisa langsung bergabung ya di 0651443336 atau via WhatsApp juga boleh di 0852-8285-4445. Kita langsung sapa yang pertama berikut ini. Assalamualaikum. Iya, terputus. Bisa dicoba kembali di 0651443336 maupun juga via WhatsApp di 0852-8285-4445. Baik, kita sapa lagi. Assalamualaikum. Iya, masih terputus. Ya, mungkin bisa dicoba lagi ya. Ya, kita coba cek kali ini ya. Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Rizky.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Sama Kak Sawan nih.
0: Oh, oke, okay. Agak beda soalnya ya. Beda ya? Iya, mungkin frekuensi
1: lebih bagus ya. Oh, karena jaringan kali ya.
0: Iya, lebih bersih suaranya malam ini ya.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, oke. Okay. Baik Kak Sawa, di malam minggu nih, di rumah aja?
1: Tadi kan udah keluar sore gitu ya, pulangnya jam 8 lebih gitu. Jadi ya udah cukup deh.
0: Oke, okay, berarti sudah ada apa melancongnya sore hari ya?
1: Iya, karena kan ini cuaca juga nggak nentu gitu ya, dingin-dingin gitu kan. Aduh, rasanya juga nggak enak duduk di luar lama-lama.
0: Oke, oke, baik-baik. Semoga akhir pekannya menyenangkan juga ya Kak Salwa ya.
1: Iya, semoga besok sore-sore kita jalan lagi kan, gitu ya.
0: Oke, kita kasih lagu apa Kak Salwa malam ini?
1: Kalau lagu dari apa ya? Aduh, bentar ya. Siapa? Lady Gaga ada nggak sih itu?
0: Ada, mau judul yang mana?
1: You'll Never Love Again ya, ada ya?
0: You Will Never Love Again?
1: Ada.
0: Ada, bentar ya.
1: Oke.
0: Okay. Kenapa senang dengan Lady Gaga?
1: Nggak tahu ya, dari dulu emang suka aja gitu. Okay, okay. Vokalnya gitu kan enak gitu ya.
0: Iya, apalagi cukup apa deretan lagunya juga memang tenar-tenar semua ya.
1: Ini kayak ngena gitu lagunya ya.
0: Oke, okay. Baik, dari Lady Gaga, You'll Never
1: Love Again ya.
0: Oke, okay, You'll Never Love Again. Oke, okay, siap untuk salamnya ke siapa aja?
1: Aja buat siapa ya buat yang lagi studi Pro 1 semuanya. Selamat malam minggu ya. Iya. Terus buat Rizky deh. Iya. Yang penting semangat terus ya. Okay, sama bolanya nanti.
0: Oh, pasti di malam ya. Seru nih.
1: Seru ya, kayak tadi pagi seru banget ya.
0: Iya, jantungan ya.
1: Gitu ya.
0: Iya.
1: Argentina enak ya pokoknya.
0: Iya, iya, iya.
1: Seru banget ya. Oke deh buat semuanya juga yang lagi nongkrong barangkali ya, di luar sambil nikmati suasana malam minggu ya sama teman-teman. Selamat malam juga buat Riza nih di Semarang. Ayo dong masuk ya kan, Rizky nih bola kan ya. Selamat keluarnya mungkin di Semarang, gimana sehat ya. Terus buat Bang Isan di Padang Tujuh, udah lama juga ya nggak nongol ya. Semoga sehat semuanya. Yang di rumah, yang lagi di jalan pulang, hati-hati ya. Semoga sampai dengan selamat. Gitu aja deh, makasih.
0: Baik, Rizky. Sama-sama Kak Salwa.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Salwa di kawasan Darussalam ya malam ini, tadi sempat tanya juga ya. Oke, semoga untuk yang menikmati malam ini juga akhir pekan ya, mungkin bersama teman-teman maupun sama keluarga sedang hangout juga ya, mumpung juga malam minggu ya, semoga lancar jaya ya. Kembali kami undang bagi yang ingin gabung di Oldies Manca Negara ya, untuk malam hari ini bisa di 0651443336 maupun via WhatsApp di 0852-8285-4445. Ya, kita coba sapa lagi di belakang Kak Salwa. Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Bung Dedi Jo di Manado.
0: Wah, wow, jauh ya Bung Dedi Jo. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik kabar. Terompe Bung, kabarnya gimana nih?
0: Iya, alhamdulillah sehat juga nih di Banda Aceh.
2: Oke deh.
0: Iya, salam kenal ya.
2: Salam kenal juga, Bu. Bang siapa, Dang?
0: Ini dengan Rifki ini.
2: Oh, Rifki. Kalau kita sih sering dengan Bang Dimas ya.
0: Oh, iya. Oke, berarti baru jumpa juga.
2: Rifki baru kali ini mungkin. Salam kenal juga ya, perdana.
0: Baik, baru jumpa malam ini ya.
2: Oke deh.
0: Oke.
2: Lagu apa, Bung Rifki?
0: Iya, ini malam ini lagu Oldies Mancanegara ini.
2: Oke deh, Oldies Mancanegara dari Phil Collins, boleh?
0: Boleh, mau judulnya mana?
2: On a Day in Paradise.
0: Oke, baik, untuk salamnya ke siapa aja nih, Bung?
2: Oke, buat Bung Rifki yang tugas ya. Mm-hmm. Tetap dalam dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala ya. Salam sehat selalu. Mm-hmm. Kita menyapa ya. Mm-hmm. Ada Icut, Icut Fitri ini sudah gabung, Icut, belum?
0: Belum.
2: Bang, Icut, ayo gabung dong. Ini yang selalu mewakili Aceh juga kalau di berjaringan nasional.
0: Sering Icut ya, gabung Fitri, ya.
2: Terus ada juga siapa ya? Ada Rizal juga ya, sering juga itu ya, Bang Rizal. Mm-hmm. Terus ada Cassandra juga ya, salam kompak, salam sehat. Mm-hmm. Dan seluruh senjut tanpa terkecuali.
0: Yeah.
2: Buat Bung Rizky, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Teddy Jo ya, dari Manado jauh ya. Salam jumpa dan salam semuanya untuk pendengar di wilayah Manado sana ya. Semoga sehat selalu dan juga lancar jaya juga kegiatannya ya. Baik, di malam ini pendengar kita langsung break dulu ya. Kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di request tadi ya. Dari Lady Gaga terlebih dahulu ya. Kita hadirkan dari Lady Gaga judulnya I'll Never Love Again ya. Tetap bersama kami.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

0: Baik, selamat pendengar, balik lagi di Zona Ruang Rindu untuk malam ini dengan deretan Oldies Mancanegara ya. Di edisi malam minggu, mumpung juga esok weekend ya. Dan juga mungkin yang sudah planning nih esok minggu mau kemana ya. Moga kondisi cuaca juga cukup mendukung ya, karena memang beberapa hari belakangan Banda Aceh maupun sekitarnya kondisi cuacanya cukup tidak bisa diprediksi ya. Dan kita doa bersama tentunya semoga kondusif dan aman lancar. Baik, kita sapa kembali yang masuk berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rizky.
0: Siap, dengan Bu Rizal di Semulu ya.
1: Iya,
0: Bang. Baik, apa kabar Bung Rizal?
1: Alhamdulillah baik. Bang Rizky gimana?
0: Alhamdulillah, sehat semangat ya, soalnya malam ini Maroko main nih.
1: Maroko ya?
0: Kenapa, Bang? Kanada tuan rumah ya. Babak 16 besar. Pukul 00 nanti.
1: Oke.
0: Ya, siapkan kopi terus nih, Bang Rizal. Iya, pokoknya terbaik lah ya, kita lihat ya. Yang seru-seru ya. Oke. Okay.
1: Menikmati aja gitu, Bang ya.
0: Betul, kita ikuti aja Pildun tahun ini ya. Oke. Okay. Bang Rizal, kita siapkan lagu apa malam ini?
1: Kalau dari MLTR apa lagunya, Bang? Karena enggak ini juga kan. Enggak sempat lihat juga tadi kan.
0: Okay. Dari siapa?
1: Michael
0: Lentorok. Oke, okay. Michael Lentorok ya. Ada beberapa sih di sini ya, biasa yang
1: sering yang bagusnya gitu, Bang. Yang...
0: Iya. Biasa yang sering orang request itu kayak kemarin ada di sini ada Eternal Flame, ada Paint My Love itu sering juga di request, ada Love Versus Christ, Sleeping Child juga ada di sini. Ada Blue Night, ada Salvation, ada Frostbite, juga ada Someday Nothing to Lose. You Love.
1: Itu aja, Bang. Someday Nothing to Lose.
0: Nothing to Lose aja ya. Oke, okay, boleh kita siapkan ini. Salamnya ke siapa aja nih, Bu Rizal?
1: Ya, selamat yang pertama untuk Bang Rizky, selamat tugas, mudah-mudahan Bang Rizky sehat selalu.
0: Siap,
1: ya.
0: Amin.
1: Terus juga salam untuknya Kak Salwa di Darussalam juga keluarga, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Ya.
1: Untuknya Bong Beni juga ya, beserta keluarga di sana, mudah-mudahan sehat selalu. Untuknya Kak Cid Maria juga, untuknya Pak Eli ya, Waduh. Untuk semua aja Bang Rizky yang lagi
0: semua aja, ya?
1: Satu Banda Aceh.
0: Oke, baik, itu aja Bang Rizky.
1: Bang Rizky ya.
0: Siap, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Rizal di Semulu ya, sudah gabung juga di kesempatan malam hari ini.

0: Rijal, kita masih nantikan ya di 0651 464 3336 atau via WhatsApp di 0852 8285 4445 ya. Sambil menanti juga kita infokan terlebih dahulu ya pendengar, barangkali bagi Anda yang melewati ruas jalan Sultan Skandar Muda 13 ya di area depan RRI Blang Padang, ini memang cukup ramai dan padat ya di malam hari ini. Ya, mungkin bisa lebih bersabar ya, semoga aman lancar jaya juga nih ya, karena memang juga banyak yang mengunjungi Blang Padang karena ada festival kuliner ya kalau tidak salah ya. Oke, baik, di belakangnya Bung Rizal kita sapa lagi satu penelpon berikut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Kak Juju di Sabah.
0: Oke, baik, apa kabar Kak Juju?
1: Alhamdulillah kabar baik, Bang. Maaf nih, siapa nih?
0: Iya, dengan Rifki malam ini Kak Juju.
1: Bang Rifki, ya maaf ya, nggak tanda suara Bang.
0: Oke, baik. Ya Kak Juju, di malam ini all di mancanegara nih, kita kasih yang mana ini Kak Juju?
1: Tahunnya nggak dipatok kan?
0: Dari 80-an, 90-an.
1: Kalau The Next masuk nggak tuh?
0: Dari siapa?
1: Judulnya Knife.
0: Oh iya iya iya. Oke. Tahu.
1: Itu masuk nggak?
0: Masuk.
1: Kalau nggak masuk dimasukin aja lah.
0: Ya dari Rockwell ya, kita siapkan aja ya.
1: Ya.
0: Ah oke deh, boleh. Soalnya ke siapa aja nih Kak?
1: Oke, salam buatnya Bang Rizky, selamat
0: bertugas. Baik.
1: Dingin nggak cuacanya?
0: Lumayan, Banda Aceh.
1: Kalau di situ ruang dalam studio memang saya yakini dingin, kalau di luar nih.
0: Iya ya, lumayan sedikit. Ya,
1: kalau kami di Sabang ini agak menyusup pulang.
0: Supi, ya. Sejuk-sejuk ya.
1: Iya benar, okay, dingin okay, malam okay. Nih. Jadi kalau dibilang hemat, malam ini kayaknya hemat listrik sedikit nih.
0: Oke, okay, moga aman-aman.
1: Sudah lupa juga buatnya Kak Yana udah masuk?
0: Belum.
1: Oh tuh belum, ibu tuh.
0: Yeah.
1: Okay lah buat Kak Yana juga mudah-mudahan sehat, disupport terus juga. Yeah. Buatnya Kak, buat siapa ya? Buat Kak Niar di Pekanbaru. Bis itu buat Marwell yang ada di Sabang. Bis itu buat siapa lagi? Kak Ina juga di Batu. Dan buat semua aja lah.
0: Oke, baik. Itu aja Kak Juju.
1: Iya, itu aja. Makasih banyak Bang.
0: Baik, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Juju. Kita coba bacakan juga ini WhatsApp yang sudah masuk ya dari Wakdul semalam ini ya. Pengen request lagu dari No Doubt ya, judulnya Don't Speak. Oke, kita siapkan ya. Salamnya untuk Rifki, selamat tugas aja sampai tuntas dan buat semua-semua yang lagi dengerin Pro 1 aja dimanapun berada ya. Salam kompak selalu di udara. Oke, terima kasih untuknya Wakdul. Di belakangnya Wakdul kita bacakan satu lagi, ada Mas Roy. Apa kabar Mas Roy? Semoga sehat selalu juga ya. Pengen request lagu dari Lionel Richie, Hello. Oke, nanti kita persiapkan juga. Salamnya untuk Rifki, Khaira, Kayana, Lia, Curputro, Nabila, untuk Viola juga di Makassar, juga untuk keluarga Mas Roy di Kediri, Jawa Timur. Oke. Ya, ucapannya semoga semua sehat dan dalam keadaan baik ya. Oke, spesialnya untuk Viola aja di Makassar katanya. Selamat weekend aja. Oke. Salam juga untuk Benny Ju di Madada tadi ya, dari Mas Roy, salam kenal. Oke, baik, terima kasih untuknya Mas Roy di malam hari ini. Kita langsung break pendengar, kita hadirkan lagu-lagu yang sudah dipesan ya. Kali pertama requestnya Bung Rizal tadi, ini dia Michael Learns to Rock, Nothing to Lose.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Zona Ruang Rindu. Dan kita tiba di sesi akhir nih pendengar. Kita coba bacakan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mbak Rifki, waalaikumsalam. Ini dengan Cut Fitri di Darussalam ya. Pengen request lagunya Ariana Grande, Side to Side. Oke, nanti kita siapkan ya. Salamnya buat Kak Ria di Kampung Lada, sama Bang Deddy, juga untuk Kak Cut Maria. Semoga sehat terus selalu dan keluarganya ya. Juga kebagian untuk Wakdul, Bung Benijo di Manado, semoga sekeluarga sehat terus ya. Juga untuk Kak Viola di Makassar, dan buat semua-semua aja. Spesialnya untuk Bang Amar aja, sehat terus panjang umur dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, itu aja Bang Rifki, sehat selalu dan selamat tugas sampai tuntas. Oke. Terima kasih Fitri, dan di belakangnya Fitri ada dengannya ya, dengan Bu Wardaniah ya di PD. Nah, pengin request juga nih darinya Soledad dari Westlife ya, judulnya Soledad ya. Dan juga pengin salam-salamnya ya untuk Rifki yang lagi siaran, untuk Bung Arso juga semoga cepat sembuh ya. Dan buat semua penyiar yang bertugas di Pro 1 ya, dan juga untuk semua-semua yang lagi dengerin Ruang Rindu aja untuk malam ini. Baik, terima kasih untuknya Bu Wardan ya, yang juga sudah gabung di malam hari ini. Baik pendengar, kita langsung hadirkan lagu yang sudah dipesan ya dari Fitri tadi ya. Ini di Ariana Grande.

Ya, sobrenya bersama What's Life, satu judulnya Soledad ya, mengantarkan kebersamaan kita di penghujung Zona Ruang Rindu untuk edisi malam minggu hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi Anda yang telah bergabung dan juga berpartisipasi, dan tentu program ini dapat Anda ikuti setiap hari di jam dan frekuensi yang sama hanya di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Selepas ini pendengar, deretan lagu-lagu pilihan kami hadirkan menemani suasana rehat Anda di Banda Aceh malam ini. Untuk itu tetap terus bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya. Sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
4: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
3: Bu, penggarisku hilang, Bu, diambil Doni.
4: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Yes. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Adek, ayo makan dulu nak.
3: Oh, pintar anak ibu.
4: Selamat pagi, Ibu.
2: Pagi, Pak.
4: Kami dari kepolisian
2: ya?
4: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
2: Oh, ya?
4: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
2: Tapi, Pak.
4: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
2: Aduh, Pak.
4: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
2: Tapi.
4: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
2: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu, yuk kita makan lagi.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Marketing Erwin.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
3: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
2: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
3: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
2: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
3: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
2: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
3: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
4: Ayo, berantas pungli.

What?

0: Baik, selamat berdengar dimanapun Anda berada dengan lagu Bagi Mu Negeri tadi, maka usai sudah tugas saya dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi pendengar, pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk kita ikuti nanti jalannya babak 16 besar pada malam hari ini, Piala Dunia antara Kanada versus Maroko. Dan kini pendengar, langsung aja kami ajak Anda untuk kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk kita ikuti nanti jalannya pertandingan antara Kanada versus Maroko di babak 16 besar. Selamat mengikuti.
1: Bung Satu, Bung Hendri, salam olahraga.
2: Jaya Pak Toto.
1: Ini pokoknya ini tidak ada perpanjangan waktu nih ke pegang Maroko ini. Yang kita takutkan ada perpanjangan waktu, terus apalagi sampai awalnya adu penalti. Nah, sampai adu penalti, memang menang Kanada dalam segi pengalaman, segi ketenangan. Ya, mudah-mudahan lah tidak ada perpanjangan waktu, babak kedua bisa menuntaskan paling tidak ya 2-0 untuk Maroko.
2: Oh, 2-0 untuk Maroko. Baik, Pak Toto, terima kasih
1: petisinya. Bung Hendri, Bung Sapi, salam olahraga.
2: Jaya, Pak Toto. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat malam, Pak Leman.
3: Halo, selamat malam, Bung Sabil, Bung Hendri.
2: Yeah.
3: Oh ya, Bung Sabil, ini apa main malam ini?
2: Kanada melawan Maroko.
3: Tuan rumahnya di mana mainnya?
2: Mainnya di Amerika Serikat. Di stadion apa, Bung Hendri?
4: Di stadion Houston ya.
2: Oh, di Houston.
3: Iya. Yeah. Maroko dan Kanada ya?
2: Iya. Yeah.
3: Ya, saya megang Kanada, Bang Sabil gitu.
2: Iya, ada 2-0 untuk Maroko. Yeah. Untuk Kanada ya, dukung Kanada ya, Pak Leman ya.
3: Ya, oke. Saya tanya Mas Lampung.
2: Oke, okay, baik, Pak Leman.
3: Terima kasih. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Selamat malam, Pak Rahman.
5: Selamat malam, salam olahraga jaya.
2: Jaya, Pak Rahman. Dukung siapa nih, Pak Rahman nih?
5: Aduh, tadi malam kecewa saya masalah pelatihnya Australia itu.
2: Oh, iya.
5: Kenapa penjaga gawangnya kok diganti itu saya?
2: Ya. Yeah.
5: Oke, sekarang pun seri ya, sekarang pun seri.
2: Tapi pada akhirnya harus ada pemenang nih. Siapa yang bakal menang?
5: Oh iya, mesti ada pemenang. Ya itu, apa Maroko apa Kanada ya?
2: Oh, Kanada milihnya. Oke.
5: Okay. Ya Kanada itu nanti itu.
2: Oke, baik, Pak Rahman.
5: Oke, dah, terima kasih Bang Bung Sabil ya.
2: Ya, terima kasih kembali.
5: Salam olahraga jaya.
2: Jaya, Pak Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terakhir kita ke Bu Dinda di Bogor. Selamat malam, Bu Dinda.
6: Malam, Bung Sabil, Bung Henry. Salam olahraga.
2: Jaya, Bu Dinda. Silakan prediksinya Maroko Kanada.
6: Hakimi is the best.
2: Mudi.
6: larinya rajin ke sana ke sini seperti
2: itu. Iya. Dukung Maroko berarti ya. Ada prediksi skornya, Bu?
6: 2-1 untuk Maroko.
2: 2-1 untuk Maroko. Jaya, Bu Dinda. Terima kasih, sehat selalu. Bu Hendri, sebelum kita menuju kick off, Anda melihat nanti kedua kesebelasan akan menjalankan strategi seperti apa nih untuk masing-masing timnas? Mungkin Anda bisa mulai dari Maroko kemudian Kanada. Silakan, Bung Hendri, analisa Anda.
4: Iya, Maroko dipastikan akan tampil sangat menyerang, dan di atas kertas Kanada mungkin harus bermain lebih ketat ya di belakang ya, dan mungkin akan melakukan strategi low block untuk setidaknya membuat frustrasi ya para pemain Maroko.
2: Yeah.
4: Karena kalau sampai babak pertama para pemain Maroko tidak mencetak gol, dan mungkin itu bisa sedikit mengubah jalannya persaingan di babak kedua nanti.
2: Yeah. Artinya kedua tim diharapkan akan bermain terbuka di awal langsung ya. Anda melihatnya nanti akan terjadi gol, atau mereka akan bermain hati-hati, keduanya menunggu dulu, atau saling melancarkan serangan agresif gitu, Bung? Seperti ya, apa?
4: Kanada sebenarnya juga sudah melebihi ekspektasi ya di Piala tahun ini ya. Mereka sudah meraih kemenangan perdana, kemudian juga lolos ke fase knockout secara sejarah pertama kali juga untuk menjadi Piala Dunia. Dan tampaknya sih ini langkah dari salah satu tuan rumah ini akan berakhir ya di malam ini. Memang Maroko benar-benar sedang on fire, datang dengan modal luar biasa mengalahkan timnas Belanda, yang artinya ini memang secara kepercayaan diri anak asuh dari Muhammad Wahbi sedang tinggi-tingginya lah ya.
2: Yeah.
4: Dan ditambah juga para pemainnya juga sedang on fire, beberapa nama Achraf Hakimi, Saibari, yang juga sudah sedang rajin-rajinnya mencetakku, dan mungkin di babak pertama ini akan lahir dua gol ya untuk Maroko.
2: Oke, baik. Bung Henry, kita akan jelang kick off babak pertama. Tadi Anda juga mengunggulkan Maroko secara objektif ya, namun kita berharap tentunya Kanada juga

0: Paraga.
1: Jaya, Bung Said.
0: Silakan, Fandi.
1: Ya, benar. Bung Jopri, seperti dari awal sebelum laga dimulai, bahwa barisan pertahanan Paraga ini memang sangat kuat, ya. Gitu ya. Karena hanya kesalahan elementer akhirnya berbuah petaka, gitu ya. Dan hasilnya menguntungkan timnas Prancis, gitu ya. Tapi ya sukses buat Prancis, ya. Tapi di laga kedepannya ditunggu Maroko gitu ya untuk menentukan lajunya ke semifinal, ya. Gitu selanjutnya. Ya itu aja dari
0: baik,
1: saya.
0: Terima kasih banyak Pak Andi ya. Selamat pagi Pak. Ya. Berikutnya Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, selamat pagi. Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
0: Silakan Pak Sarwi.
2: Luar biasa. Ya. Saya sangat walaupun kalah, saya sangat sol ya bersama itu nama Paraguay ya. Ternyata dia bisa menang apa ya, bisa bertahan melawan tans yang begitu serangannya luar biasa. Tapi alhamdulillah lah, walaupun 1-0 masih tetap bisa berhasil. Selamat
0: Selamat pagi ya. Baik, terima kasih banyak Pak Sarwi ya. Salam olahraga Pak, selamat pagi. Bung Jupri, tapi kelihatannya Paraguay ini dugaan kita awalnya kan berusaha untuk melakukan perpanjangan waktu lah atau mungkin adu penalti begitu ya. Karena kalau bermain normal dengan Prancis kelihatannya agak sulit begitu. Itu bagaimana menurut Bung Jupri?
3: Ya tadi sebenarnya arahnya ke sana ya. Nah, sampai dengan menit ke-69 kan tadi belum ada gol yang tercipta gitu. Dan itu yang kita lihat sebenarnya bagaimana para pemain Paraguay begitu bisa dibilang disiplin. Disiplin artinya mereka juga konsentrasinya benar-benar terjaga dengan baik. Tapi satu insiden tadi saya kira ya itulah, kalau kita lihat taktikal juga pergantian pemain dari Desiam tadi menggantikan dari Seredo masuk menggantikan Barcola dan terbukti memang pergerakan dari Doe yang beberapa kali kita lihat aksi individunya memang sangat-sangat baik dan akhirnya memancing reaksi dari gelandang dari Paraguay Diego Gomes untuk melakukan tendangan untuk melakukan pelanggaran dan itu akhirnya menjadi titik pembeda di pertandingan kali ini. Dan Mbappe yang kita tahu memang pemain yang sedang on fire mendapatkan hadiah penalti ya sudah pasti arahnya menuju gol gitu dan itu yang terjadi. Dan terlepas dari itu saya kira apresiasi tetap harus diberikan kepada Paraguay karena mereka sebenarnya kepayahan di fase grup kemudian mampu membuat kejutan besar mengalahkan Jerman dengan adu penalti dan di pertandingan kali ini juga mampu membuat Prancis yang kita tahu sangat produktif menciptakan 13 gol sebelum pertandingan ini tapi hanya bisa menciptakan 1 gol itu pun lewat titik penalti. Jadi saya kira Paraguay memperlihatkan bahwa mereka bukan tim yang bisa diremehkan oleh tim manapun terlepas mereka harus tersingkir di babak 16 besar.
0: Nah ini kan harus ada pembelajaran juga bagi Didier ya. Menghadapi tim dengan pertahanan kuat seperti ini, mengandalkan Mbappe yang punya kecepatan pun tidak cukup begitu. Untuk menghadapi Maroko seperti apa nanti ini? Harusnya, Bung Jupri.
3: Iya, yang pasti kita menunggu bagaimana juga aksi dari Ousmane Dembele ya. Ousmane Dembele di pertandingan ini performanya tidak terlalu menonjol. Begitu juga kalau kita bicara bagaimana sebenarnya Olise, Michael Olise di pertandingan ini benar-benar memang mendapatkan pengawalan sangat ketat. Bahkan ada 2-3 pemain yang mencoba untuk menutup pergerakan dia. Untungnya memang Prancis tadi punya kedalaman tim yang sangat baik. Jadi memang begitu ada pemain yang bisa dikatakan tidak maksimal penampilannya, ada pemain lain dari bangku cadangan bisa muncul. Nah itu yang tidak terjadi di kubu dari Paraguay karena memang kita tahu bahwa kedalaman timnya berbeda. Paraguay melakukan 4 pergantian pemain. Sayangnya memang tadi ada persoalan ya. Persoalan kita Aldrete bermasalah dengan fisik, kemudian juga Enciso juga demikian. Jadi itu tadi permainan bertahan itu memang menguras fisik dan akhirnya memang para pemainnya tidak bisa bertahan sampai 90 menit dan ini yang akhirnya menjadi peluang bagi Prancis yang akhirnya bisa dimaksimalkan untuk menjadi gol tadi.
0: Berarti tim dari Amerika Latin tinggal Brazil, Argentina dan Kolombia kalau begitu ya.
3: Betul.
0: Jubri, ya. Tinggal 3 tim itu ya. Tapi melihat permainan Prancis yang tadi sudah kita saksikan bersama kesulitan menghadapi Paraguay yang punya pertahanan kokoh seperti ini. Bagaimana peluangnya menghadapi lawan berikutnya?
3: Saya kira pendekatannya akan berbeda ya karena Maroko kita tahu mereka juga percaya diri dengan kualitas pemain yang mereka punya.
0: Jadi mungkin kedalaman timnya juga Maroko berbeda lah dengan Paraguay begitu ya.
3: Paraguay betul. Jadi pertandingannya mungkin akan lebih apa ya? Lebih terbuka. Saya kira juga Maroko tentu tidak ingin juga bermain bertahan karena akan sangat-sangat berbahaya buat mereka jika mereka memutuskan untuk bermain bertahan karena mereka harus siap itu tadi bermain lebih menunggu kan, padahal mereka punya kualitas. Kita bicara soal bagaimana kemarin Belanda juga. Belanda punya kualitas tapi mereka bermain menunggu dan pada akhirnya mengkhianati sepak bolanya mereka itu. Akhirnya memang membuat mereka menjadi tidak bisa berkembang. Itu yang saya kira juga tidak ingin dilakukan oleh Maroko.

0: Pokok, dan saya kira Maroko lawan Prancis dua tim yang sama-sama akan memainkan sepak bola yang ofensif, dan ini akan menjadi pertandingan sangat menarik untuk Latina.
1: Iya, boleh dikatakan bahwa Prancis akan bertemu dengan lawan sesungguhnya, Maroko, begitu.
0: Iya, karena Maroko ini kan tinggal selangkah lagi nih, ya. Namanya pencapaian mereka di 4 tahun lalu. Mereka kan di 2022 mampu lolos ke babak semifinal, dan yang menariknya adalah tim yang menyingkirkan mereka adalah Prancis.
1: Iya.
0: Jadi ini kesempatan buat mereka untuk
1: bisa balas dendam lah, begitu.
0: Balas dendam, ya. Tapi yang harus diingat juga bahwa sekarang Prancis bisa kita katakan datang dengan tim yang jauh lebih komplit. Itu yang saya kira juga menjadi kekuatan dari Prancis, karena terlihat bagaimana Deschamps mudah untuk bisa melakukan pergantian pemain, tapi tidak menurunkan kualitas dari tim itu sendiri.
1: Baik, kalau begitu, Bung Jupri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga, Bung Jupri.
0: Terima kasih, Bung Jani, selamat pagi.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Paraguay versus Prancis.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.
2: Baik, nanti kami hadirkan kembali ya bagaimana jalannya pertandingan untuk pertandingan-pertandingan lainnya, karena masih banyak pertandingan yang memang akan menghadirkan pertandingan yang sangat seru bersama dengan sportcaster kita yang sudah kita persiapkan juga.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Dan baru saja kita telah mengikuti siaran Piala Dunia, secara langsung Piala Dunia untuk hari ini, hari Minggu, Paraguay versus Prancis ya. Dan untuk pagi hari ini pendengar, kita akan hibur kembali dengan lagu-lagu di pagi hari ini dan juga informasi-informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda. Tentunya nanti di pukul 6:30 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan Warta Mukuta Alam dari program

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.

Baik, saudara bergerak di manapun Anda berada, saat ini waktu di studio kita telah melewati pukul 6:30 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini kami akan hadirkan kedua dengar Anda Warta Mukutalam dari Programa 1 RRI Banda Aceh. Nanti selepas Warta Mukutalam kita akan dengarkan lagi hiburan, dan sambil juga menunggu nanti tepat pukul 7, kita akan bergabung kembali dengan Pro 3 Jakarta untuk kita ikuti Warta Berita Sentral. Baik, selamat pagi mendengar dan selamat mendengarkan.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Merkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Merkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan Warta Merkuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026. Sari berita. Kejuaraan Taekwondo Aceh Student Championship digelar di gelanggang olahraga Komite Nasional Aceh. Kemudian warga di Kabupaten Aceh Tengah kembali membangun jembatan apung secara swadaya. Inilah warta berita selengkapnya. Taekwondo Aceh Student Championship 2.0 yang berpusat di gelanggang olahraga Komite Nasional Indonesia atau GORKONI Aceh berlangsung hingga 5 Juli 2026. Kejuaraan ini bergelar untuk mengukur prestasi dan karakter generasi muda Aceh. Tisi Mulida Putri menyampaikan laporannya.
2: Taekwondo Aceh Student Championship 2.0 yang berpusat di gelanggang Taekwondo Aceh Student Championship 2.0 yang berpusat di gelanggang olahraga Komite Olahraga Nasional Indonesia, GORKONI Aceh berlangsung pada 3 hingga 5 Juli 2026. Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murtala Mudin, memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh peserta sekaligus secara resmi membuka kejuaraan sebagai bentuk dukungan terhadap lahirnya generasi muda Aceh yang berkarakter, disiplin, dan berprestasi. Adapun kegiatan ini bertema tegah yang bermakna kuat, dimaksudkan tegah dalam mental, tangguh dalam prestasi. Kejuaraan ini menjadi momentum untuk membentuk atlet yang tidak hanya unggul di arena pertandingan, tetapi juga memiliki integritas, sportivitas, dan semangat pantang menyerah.
3: Kepada seluruh orang tua, guru yang hadir pada hari ini, saya berharap bukan hanya orang tua taekwondo yang seperti ini, tapi dalam kegiatan-kegiatan lain, termasuk mendorong di sekolah agar kegiatan-kegiatan olahraga dan pramuka itu diambil inisiatif oleh orang tua supaya anak-anak kita ada ruang mengaktualisasikan diri.
2: Murtala Mudin mengajak semua peserta untuk menampilkan kemampuan terbaik, menjunjung tinggi sportivitas, dan menjadi generasi tegah yang siap mengharumkan nama Aceh di setiap kompetisi. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pendengar, sebanyak 141 calon siswa dinyatakan lulus untuk Bintara Polri dan 49 orang lulus untuk Tamtama Polri. Berikut laporan Cindy Novita.
4: Polda Aceh mengumumkan hasil sidang terbuka penentuan kelulusan akhir tingkat panitia daerah atau PANDA penerimaan Bintara dan Tamtama Polri tahun anggaran 2026 di Gedung Meligo Polda Aceh Jumat sore 3 Juli 2026. Kegiatan ini turut dihadiri oleh para peserta, orang tua, serta sejumlah stakeholder dan instansi terkait sebagai bentuk transparansi dalam proses penerimaan anggota Polri. Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo SIK mengatakan seluruh rangkaian seleksi penerimaan telah dilaksanakan sesuai tahapan yang berlaku, mulai dari pemeriksaan administrasi, kesehatan tahap pertama, tes jasmani, tes akademik, tes mental kepribadian, hingga pemeriksaan kesehatan tahap kedua. Pada penerimaan tahun ini, Polda Aceh juga membuka jalur khusus afirmasi bagi putra-putri dari pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Aceh. Jalur afirmasi tersebut diikuti oleh 7 peserta yang nantinya dipersiapkan untuk kembali mengabdi di daerah masing-masing setelah menyelesaikan pendidikan.
5: Ada seleksi khusus, yaitu afirmasi dari pulau-pulau kecil terluar. Kita ada 7 orang. Ini kita pilih dan nanti akan kita kembalikan ke daerah pulau kecil-kecil terluar. Kenapa kita pilih di daerah terluar? Agar tidak ada permintaan mau minta pindah lagi. Apabila diisi dari daerah-daerah daratan, mereka dinas 1 tahun, 2 tahun sudah pengen kembali ke kampungnya. Makanya kita pilih di daerah-daerah pulau kecil terluar kita kembalikan ke sana biar bisa mengabdi ke kampungnya sendiri, daerahnya sendiri.
4: Dari hasil sidang kelulusan akhir, sebanyak 141 calon siswa dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan Bintara Polri, terdiri dari 127 pria dan 14 wanita. Sementara untuk Tamtama Polri, sebanyak 49 calon siswa dinyatakan lulus dan seluruhnya merupakan peserta pria. Dalam kesempatan tersebut, Polda Aceh juga mengundang berbagai stakeholder dan instansi terkait untuk menyaksikan langsung paparan mengenai sejumlah kelemahan yang masih ditemukan pada calon siswa yang mengikuti seleksi. Paparan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bersama, khususnya dalam pembinaan generasi muda Aceh, agar lebih siap bersaing dalam rekrutmen anggota Polri di masa mendatang. Wakapolda Aceh menyoroti salah satu persoalan yang masih perlu mendapat perhatian, yakni kondisi gizi anak-anak Aceh yang dinilai perlu terus diperbaiki agar pertumbuhan fisik dapat lebih optimal dan proporsional. Menurutnya, pembinaan terhadap generasi muda tidak bisa hanya dilakukan saat seleksi berlangsung, tetapi harus dimulai sejak dini melalui dukungan keluarga, sekolah, dan pemerintah daerah. Melalui sidang terbuka ini, Polda Aceh berharap proses penerimaan anggota Polri dapat terus berjalan transparan dan akuntabel, sekaligus menjadi motivasi bagi generasi muda Aceh untuk mempersiapkan diri lebih baik jika ingin mengabdikan diri sebagai anggota kepolisian. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Polresta Banda Aceh bekerjasama dengan Portola Grand Arabia Hotel menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Bhayangkara ke-80. Berikut laporan Ari Winsar.
6: Polresta Banda Aceh bekerjasama dengan Portola Grand Arabia Hotel menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bhayangkara yang ke-80. Kegiatan yang berlangsung di Portola Grand Arabia Hotel itu diikuti peserta dari unsur Polri, TNI, Dinas, dan instansi pemerintah, Indonesian Hotel General Manager Association atau IHGMA, serta karyawan hotel. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Andi Kirana SIKMH mengatakan, kegiatan donor darah merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Bhayangkara ke-80 yang bertujuan nyata memberikan manfaat bagi masyarakat melalui aksi kemanusiaan. Sementara itu, Cluster General Manager Portola Grand Arabia Hotel Group Nursyam Ahmad mengapresiasi kolaborasi yang terjalin bersama Polresta Banda Aceh dalam penyelenggaraan kegiatan donor darah tersebut.
7: Alhamdulillah hari ini sudah terlaksana bekerjasama dengan Polresta Banda Aceh dalam rangkaian HUT Bhayangkara ke-80, dan hari pelaksanaan dihadiri oleh beberapa instansi dari TNI Polri, dari beberapa dinas pemerintah, dan beberapa teman-teman GM seluruh di untuk di Aceh, terutama kita dihadiri sama asosiasi HIAGEMA. Harapan kita semua nantinya ke depannya pelaksanaan donor darah ini kita akan lakukan 3 bulan sekali.
6: Pengambilan darah dilakukan oleh petugas PMI bersama Dokes Polda Aceh dengan tetap mengedepankan prosedur kesehatan dan keselamatan bagi para pendonor. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Danlanut Iskandar Muda, Kolonel Penerbang Suryo Anggoro, Kabid Dokes Polda Aceh, Kombes Dr. Davianto Arif, serta Ketua General Manager Hotel Aceh yang tergabung dalam IHGMA Budi Saiful dan para GM Hotel Aceh. Melalui kegiatan tersebut, Polresta Banda Aceh bersama Portola Grand Arabia Hotel berharap dapat memperkuat sinergi lintas sektor sekaligus meningkatkan kepedulian sosial dalam membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat. Dari Banda Aceh, Ari Binsar melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Warta Mekuta Alam. Pendengar, warga Reje Payung, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah kembali membangun jembatan apung secara swadaya dengan mengumpulkan sejumlah donasi dari sejumlah pihak. Berikut laporan Fitra Jayadi.
8: Semangat gotong royong ditunjukkan warga Rejepayung, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah setelah jembatan apung yang dibangun rusak terbawa arus sungai, kini mereka kembali membangunnya secara swadaya. Reje Kampung Rejepayung Sejahtera dalam dialog di RRI Takengon mengatakan, sebelumnya satu-satunya akses yang dimiliki warga setempat adalah jembatan gantung, namun keberadaannya hancur akibat bencana hidrometeorologi. Dijelaskan pembangunan jembatan dimulai sejak 27 Juni lalu dengan biaya yang berasal dari donasi masyarakat dan para dermawan sekitar 25 juta rupiah. Jembatan itu menjadi akses warga setempat ke kampung-kampung lainnya. Menurut Sejahtera, keberadaan jembatan sangat vital bagi kehidupan warga karena setiap hari digunakan untuk berbagai aktivitas seperti bekerja, berangkat sekolah, hingga mengangkut hasil perkebunan maupun pertanian.
9: Memang kami sudah beberapa kali melakukan upaya untuk bergotong royong karena tidak ada lain selain kegiatan gotong royong, karena kita tidak menyalahkan pemerintah itu kemana begitu, karena mengingat bencana itu memang bukan hanya di Rejepayung, memang namun Aceh ya bencana ini, jadi sehingga mungkin pemerintah daerah itu juga kesulitan. Nah, namun sampai sekarang ini di Rejepayung ini kita masih melalui adalah jembatan darurat. Kalau dari pemerintah, mungkin sampai sekarang ini belum ada.
8: Sementara itu, Kepala Pos Masyarakat Penanganan Penanggulangan Bencana PMPB Rejepayung, Zulfaisal bercerita, jika daerah itu sempat terisolir selama sekitar 10 hari akibat bencana hidrometeorologi di akhir November 2025 lalu. Bahkan mereka sempat membuat jembatan darurat dengan menggunakan seutas tali untuk mencari bantuan. Adapun tali yang digunakan berasal dari kabel listrik yang tumbang, mengingat saat itu jaringan listrik dalam kondisi padam.
10: Karena informasi telah tiba bahwasanya logistik ada di kecamatan, jadi kami mufakat ataupun musyawarah termasuk Pak Reje beserta perangkat-perangkat desa dan masyarakat untuk mengambil tali kabel listrik yang ada di kampung. Nah, jadi itu pun berbulan-bulan itu yang bisa itu menjadi akses kami untuk mengambil logistik di kecamatan.
8: Bagi masyarakat Rejepayung, jembatan apung bukan sekedar sarana penyeberangan. Akses tersebut menjadi urat nadi kehidupan masyarakat. Mengingat jembatan permanen, belum jelas kapan akan dibangun oleh pemerintah. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Mendengar, Puskesmas Merebo, Kabupaten Aceh Barat, menggelar pelatihan pemberdayaan kader kesehatan. Reporter Arif Rizalur melaporkan.
11: Puskesmas Merebo Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan pelatihan pemberdayaan kader dalam rangka mendukung pembentukan forum kecamatan dan kelurahan atau desa sehat. Kegiatan ini bertujuan mencetak kader yang mampu menjadi penggerak kesehatan di lingkungan masing-masing serta memperkuat peran masyarakat dalam mewujudkan desa yang sehat. Kepala Puskesmas Merebo Kabupaten Aceh Barat Desi Resita mengatakan Kecamatan Merebo memiliki 26 desa dengan 33 posyandu yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat itu. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kader menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung pembangunan kesehatan di tingkat desa. Pelatihan ini juga bertujuan membekali kader agar menjadi penggerak kesehatan di lingkungannya sekaligus mendukung pembentukan forum kecamatan dan kelurahan atau desa sehat. Pelatihan tersebut memberikan pemahaman kepada kader mengenai berbagai persoalan kesehatan yang ada di desa, termasuk upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Para kader juga dibekali kemampuan untuk mengidentifikasi serta mencatat berbagai permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat itu. Melalui kegiatan ini, Puskesmas Merebo berharap terbangunnya sinergi yang kuat antara tenaga kesehatan, pemerintah kampung, dan masyarakat dalam mewujudkan Kecamatan Merebo yang sehat, mandiri, dan berkelanjutan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Informasi terakhir masih dari Melabu, Aceh Barat. Mahasiswa Program Studi Teknik Industri Universitas Teuku Umar atau UTU berhasil mengembangkan inovasi pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif melalui alat bernama Pirotek. Reporter Iram Shah menyampaikan laporannya.
12: Mahasiswa Program Studi Teknik Industri Universitas Teuku Umar, UTU, berhasil mengembangkan inovasi pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif melalui alat bernama Pirotek. Inovasi tersebut memanfaatkan teknologi pirolisis untuk mengubah limbah plastik menjadi bahan bakar yang menjadi nilai ekonomis sekaligus berpotensi mengurangi pencemaran lingkungan. Pirotek dikembangkan oleh tim mahasiswa yang diketuai Adi Syah Putra dengan anggota Husaini, Rangga Pages, dan Robela. Proyek tersebut terlaksana di bawah bimbingan dosen teknik industri UTU, Insinyur Heri Tri Irawan, STMT, setelah melalui serangkaian proses penelitian, perancangan, dan uji coba. Ketua tim, Adi Syah Putra, mengatakan ide pengembangan Pyrotech berangkat dari keprihatinan terhadap meningkatnya volume sampah plastik yang sulit terurai dan menjadi persoalan lingkungan. Menurut Adi, teknologi tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi pengelolaan sampah berbasis teknologi tepat guna yang dapat diterapkan di masyarakat, sekaligus mendukung upaya pengurangan limbah plastik. Selama proses pengembangan, tim memperoleh pendampingan intensif dari dosen pembimbing, mulai dari perancangan desain alat, perhitungan sistem termal, hingga aspek keselamatan dalam mengoperasikan alat. Dosen pembimbing Heri Tri Irawan mengapresiasi dedikasi mahasiswa yang menghasilkan inovasi yang dinilai memiliki manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Dia menambahkan inovasi tersebut menunjukkan peran perguruan tinggi dalam melahirkan solusi berbasis riset terhadap berbagai tantangan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah plastik yang hingga kini masih menjadi persoalan di berbagai daerah. Kedepan, tim pengembang berencana melakukan penyempurnaan terhadap sistem penyaringan hasil pirolisis dan meningkatkan efisiensi energi alat agar bahan bakar alternatif yang dihasilkan memiliki kualitas lebih baik serta dapat dimanfaatkan secara lebih luas. Melalui pengembangan Pyrotech, Universitas Tuku Umar diharapkan terus melahirkan inovasi yang mendukung pelestarian lingkungan, pengembangan teknologi tepat guna, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
1: Saudara, demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bumi.

0: Ya, ini karakteristiknya mirip seperti bakaran lahan gambut.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
3: Di bidang ketahanan pangan,